Oke, teman Prodi lanjut lagi di Spada dan yang satu lagi rame banget kemarin teman Prodi 2 di Kupang Laka Lantas itu ya diduga pengendaranya dibawa kendali alkohol gitu. Jadi sebenarnya di kalau di Korea itu kan emang udah ketat banget ya soal berkendara dalam keadaan mabuk itu bakal dikenai sanksi gitu. Sebenarnya Indonesia ada nggak sih teman berdua? Nah, ada, emang ada. Jadi pemerintah Indonesia itu sebenarnya punya aturan hukum tegas terhadap pengendara yang mengemudi dalam kondisi mabuk atau di bawah pengaruh alkohol. Dan ketentuan tersebut teman berdua itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pelanggar keselamatan berkendara. Dan dalam aturan tersebut, pengendara yang terbukti mengemudi saat mabuk itu dapat langsung dikenai pidana meski belum menyebabkan kecelakaan. Polisi dapat menindak pengemudi apabila kondisi alkohol itu dinilai mengganggu konsentrasi dan kemampuan berkendara di jalan raya. Dan berdasarkan, ini juga ada pasalnya loh teman berdua, pasal 106 ayat 1 junto pasal 283 Undang-Undang LLAJ lalu lintas dan angkutan jalan, pelanggar terancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda maksimal 750.000. Nah, aturan ini diterapkan sebagai upaya untuk pencegahan terhadap risiko kecelakaan lalu lintas akibat hilangnya kontrol saat berkendara. Karena itu amit-amit banget teman berdua kalau misalnya kayak pengemudi di bawah pengaruh alkohol itu akhirnya jadi mencelakakan orang lain juga yang at least tidak tahu apa-apa itu kan tidak enak sekali ya teman berdua. Kita sudah sangat berhati-hati nih, tetapi orang lain menyebabkan kecelakaan, akhirnya kita juga jadi kena gitu. Jadi diharapkan untuk hati-hati meskipun belum menyebabkan kecelakaan, tapi janganlah ya teman berdua, hati-hati banget apalagi kalau kamu boncengan sama orang atau bawa anak kecil. Aduh, lu parah lagi.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Para selamat pagi teman Pro 2.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. Istilah terang bulan.

0: keluarga, tumbuhan, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, ronsen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit

0: Sementara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
1: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.
2: Para selamat pagi teman.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Sepada. Sudah ngapain nih teman Pro 2? Kegiatannya hari ini sibuk-sibuk ngapain? Outdoor kah, indoor kah, atau sama aja monoton kayak kemarin ya, nggak apa-apa lah ya teman berdua. Dan sambil kamu kerja-kerja nih ya, Imel mau kasih satu informasi kalau Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi sudah memblokir 3.000 nomor telepon yang digunakan untuk penipuan dengan modus mencatut anggota DPR hingga sejumlah pejabat negara. Aduh, kesini-kesini orang modusnya makin kesana ya. Nah, Menkomdigi Mutia Hafid sendiri bilang kalau pemblokiran itu dilakukan berdasarkan laporan masyarakat. Jadi menurut dia nomor-nomor tersebut itu mencatut para pejabat untuk meminta sumbangan. Jadi kayak mereka berpura-pura menjadi pejabat gitu loh untuk meminta sumbangan. Dan selain itu pihak JEN juga menerima laporan terkait 2.500 nomor yang digunakan untuk penipuan, mulai dari investasi fiktif, judi online, sampai jual beli pulsa yang kasusnya tuh mencapai lebih dari 13.000. Menteri sendiri memprediksi jumlahnya bisa lebih banyak lagi nih kalau masyarakat aktif ngelaporin. Nah, oleh karena itu Bu Menteri juga meminta nih masyarakat supaya bisa lebih aktif ngelaporin nomor-nomor tadi kenal melalui yang melakukan penipuan dengan modus telepon atau pesan singkat. Ya, seperti itu teman berdua. Orang-orang kenapa ya pekerjaannya seperti itu? Saya juga bingung ya. Itu banyak banget lagi 13.000. Buset dah. Ya teman berdua, kamu jangan sampai kayak di luar kendali seperti itulah ya. Kayak saking tidak bisa cari pekerjaan lagi sampai menipu. Sangat bad idea sih kalau menurut saya.

0: macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
1: Tenang, ambil nafas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.
2: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
3: Selamat pagi teman produk.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.

Teman Brondo, kalau kita ngomongin soal AI, film yang dibuat dari AI, video klip yang dibuat dari AI, bahkan musik yang dibuat dari AI, itu udah biasa kan teman Brondo. Tapi pernah kepikiran gak sih buat cincin AI gitu? Dan tim peliti dari Korea Selatan, teman Brondo, akhirnya berhasil ngebuat teknologi wearable berbentuk 7 Smart Ring yang bisa menerjemahkan bahasa isyarat jadi teks secara real time. Wih, gokil banget ya. Dan teknologi bernama Wearsuit ini memakai sensor kecil di tiap cincin untuk membaca gerakan jari dan tangan pengguna. Jadi data gerakannya itu terus dikirim ke smartphone lewat Bluetooth. Abis itu diproses sama AI biar diubah jadi tulisan secara langsung. Dan yang makin menariknya tuh teman berdua, sistem ini tuh diklaim punya akurasi hingga sekitar 88% untuk mengenali American Sign Language dan International Sign Language. Woi, gila ya, hampir 88% itu ya akurat sih ya teman berdua. Dan berbeda sih dari alat sebelumnya yang bulky dan penuh kabel, Smart Ring ini dibuat wireless supaya gerakan tangannya tuh tetap natural dan nyaman dipakai sehari-hari. Bayangkan lo yang suka omong pakai itu bareng, jadi kayak tiba-tiba langsung muncul teks real time. Cuy, gila sih ya. Orang-orang kayaknya hidup di apa ya, masa depan kali ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pada selamat pagi teman.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
3: Pak, itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
1: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Nina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makane, Pak. Sebar.

Oke, kita berada di tengah isu kemacetan yang der banget. Untungnya di Atambua kita tidak terlalu macet ya. Cuman saya juga kadang merasa, apalagi kalau di sentral lampu merah itu, kalau yang di arah tanjakan mau ke SPBU Halim Fehan, nah itu teman pro 2. Kalau misalnya lampu merahnya itu di jam-jam padat, wah itu bisa sampai mobil itu berjajar-jajar sampai pokoknya jauh ya, bisa menyebabkan kemacetan juga sih teman pro 2. Nah, di tengah isu kemacetan ini, kira-kira apa sih solusi yang terpikirkan oleh kamu? Sebenarnya ini agak mind blowing teman pro 2, di Bali, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Prasta justru memberikan solusi untuk mengurangi kemacetan di kawasan Canggu, khususnya di area bandara itu, dengan menghadirkan layanan taksi air. Iya guys, jadi bukan taksinya semprot air tapi lewat jalur air. Apalagi katanya masyarakat yang akan ke Canggu dari Bandara Ngurah Rai biar bisa langsung ke Canggu tanpa harus lewat jalan darat lagi. Jadi ya, memang beliau juga bilang untuk persoalan kemacetan sendiri di kawasan tersebut memang belum dapat diselesaikan secara optimal. Jadi shortcut Canggu sendiri sudah tidak memungkinkan untuk diperlebar karena memang keterbatasan ruang dan keberadaan tempat ibadah umat Hindu di sekitar jalur tersebut. Jadi dia solusinya mungkin bisa dilakukan taksi air gitu teman berdua, tapi ini sebenarnya sesuatu yang keren juga sih menurut saya. Kita lihat ke depannya apakah akan segera dievakuasi lagi. Apakah akan segera dilakukan dalam waktu sedekat-dekatnya atau gimana? Tapi menurut kamu gimana teman-teman? Ini bagus banget kan? Ya enggak.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita harus mampunya.
3: I am reincarnated. I'm a stargazer. Life goes.

Itu dia teman perindu, ada Angie Garvalo, remuk ya kamu, semoga pagi ini tidak diremukin sama sesuatu, tetap semangat terus teman perindu. Di jam 9:50 saat nyimbul buat pamit dari dong denger kamu. Nanti di jam 10 itu bakal ada apa ya, music planner. Terus jam 11 bakal ada Pro 2 hit list, dan kamu bisa request lagi di jam 11 sampai jam 12 nanti teman Pro 2, tapi nanti barengan sama Ratna Asmawati. Mal pamit dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat teman-teman yang udah nemenin, kok nemenin, dengerin dari tadi jam 5 ya sampai jam hampir jam 10 nih, saatnya email buat pamit. Kita ketemu 2 hari lagi. See you and bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara ter

0: saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaik.

KKI 99,8 Pro 2 Tambua, teman terbaik kamu. Kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Ya, kamu bisa request lagu pilihan kamu di Pro 2 Hitlist. Seperti biasa sampai sejam ke depan, kamu bisa gabung di Pro 2 Atambua lewat sosmed kita ataupun di WhatsApp kita ya. Silakan lewat DM atau chat langsung ya di WhatsApp kita untuk sosmed Facebook dan Instagram di RRI Pro 2 Atambua. Dan di WhatsApp 0851-3728-7493 ya, pastinya lagu-lagu terbaru nih yang bisa kamu request ya teman Pro 2, biar kita update soal lagu-lagu terbaru biar gak ketinggalan gitu ya. So, sambil nungguin kamu yang mau gabung, kita dengerin dulu nih lagu-lagu yang seru-seru berikut ini, teman Pro 2. Tetap di Pro 2 Hitlist.

0: Udah lihat belum tuh video yang lagi viral? Itu yang mas-mas rusakin tas branded-nya di depan pegawai bea cukai karena kena bea masuk yang mahal banget.
1: Udah dong, kan itu tasnya dia emang udah lewat dari batas pembebasan bea masuk. Makanya dikenailah pajak segede itu.
0: Wah, emang udah paling bener beli produk lokal aja sih. Selain gak kalah bagus sama produk luar, dan pastinya gak akan kena pajak yang mahal banget gitu kan.
1: Yoi banget. Ayo beliin satu buat aku dong.
0: Yeay, maunya.
2: Ayo cintai produk dalam negeri.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh. Bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut, dengan begitu kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Sebenarnya melihat coba Will, kamu coba karakterin. Jadi, jadilah dari belakang saya.
0: Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.

0: Terima kasih, baru saja kamu dengerin Produa Hitlist.
1: Request di Produa Hitlist.
0: Program ini bisa kamu simak setiap hari dari pukul 11 hingga 12 siang hanya di Produa, teman terbaik.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia.

0: kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

Santai Siang di Pro 2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM. RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Aki 99,8 Pro 2, tambah teman terbaik kamu di Santai Siang Pro 2 FM. Spesial Muda Kreatif Pro 2 FM, kita akan ngobrol bareng sama pelaku usaha industri kreatif ya, teman Pro 2, yang pastinya bisa ya menambah cerita baru nih buat kita, menambah inspirasi juga buat kita ya siang ini. So, siapakah tamu kita siang ini? Jangan kemana-mana, stay cool aja terus di Muda Kreatif Pro 2 FM.

0: kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh, begitu kok. Ayo, makasih ya. Ini betok mama yang bikin, nah. Baju motif tenunan tradisional, nah.
0: Weh, sabar sadar ya. Ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih. Terlalu keren, kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Aki 99,8 Pro 2 Tambuat, teman terbaik kamu. Iya, di Santai Siang Pro 2 FM. Seperti yang sudah kita janjikan, kali ini kita akan ngobrol sama pelaku industri kreatif ya. Ada owner dari Galeri Vietnai Maktani, yes, yang hari ini yang sudah terhubung bersama kita di ujung telepon. Ada Kak Vicky Simonis ya, Ibu Vicky Simonis. Dan topik kita siang ini bagaimana menenun asa di batas negeri. Kita bakal membahas gimana kisah dari usaha galeri tenun Vietnai Maktani yang ada di perbatasan NKRI RDTL ini ya, teman Pro 2. Oke, karena itu langsung aja kita sapa terlebih dahulu Kak Vicky Simonis yang sudah terhubung bersama kita. Selamat siang Kak Vicky.
1: Halo, selamat siang Kak Rara.
0: Bagaimana kabarnya hari ini?
1: Luar biasa, puji Tuhan, sehat-sehat selalu.
0: Oke, luar biasa. Ini sebenarnya kita bisa bertemu ya sesuai janji, tapi karena ya satu dan lain hal akhirnya tidak bisa bertemu langsung nih.
1: Siap, Ibu.
0: Ya.
1: Next time ya, Karara.
0: Iya, amin nih. Baik nih. Kak, kita pengen tahu ya usaha dari Galeri Vietnai Maktani ini, boleh ya diceritakan tentang perjalanan usahanya mungkin ya, Kak ya?
1: Oh ya, boleh.
0: Baik.
1: Oke. Mau perkenalkan nama saya Ibu Vicky Simonis. Saya adalah owner dari Galeri Vietnai Maktani, yang mana saya sudah membuka cabang di Attambua juga, persisnya di Simpang 5 Attambua. Induknya ada di Keva, persis di depan kantor Bank NTT, cabang Keva Menano. Jadi saya mulai rintis usaha ini sejak 2018. Saya ingat persis itu di bulan Maret 2018 saya mulai

0: Facebook, di IG, kira-kira bisnis bisnis apa yang lagi tren. Ternyata tenun. Waktu itu Ibu Juli, Bunda Juli Leskodat sedang gencar-gencarnya mempromosikan tenun NTT. Makanya saya melihat peluang itu untuk memulai bisnis di dunia tenun. Seperti itu.
1: Oke, baik, melihat tren ya.
0: Iya,
1: Ibu. Oke, luar biasa nih teman Pro 2. Ini bisa jadi satu highlight juga buat yang pengen memulai usaha apa, dimulai dari mencari tren yang lagi rame mungkin ya.
0: Benar-benar.
1: Baik. Kemudian ini kita penasaran dengan nama galeri yang unik sekali nih, Veldnai Mak Tani. Ini kenapa memilih nama ini? Mungkin filosofi apa di balik nama ini? Silakan.
0: Karena Veldnai Mak Tani itu dalam bahasa Dawan. Yang mengandung arti perempuan tangguh, perempuan kuat, pantang menyerah. Jadi ini sebenarnya bukan menggambarkan saya sebagai sosok yang kuat, tetapi nama itu sebenarnya spirit bagi saya. Karena di tahun-tahun sebelumnya saya merasa bahwa saya ini perempuan yang lemah, gampang menyerah, ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Jadi nama itu sebenarnya saya hanya untuk memberi spirit kepada saya supaya menjadi perempuan yang tangguh, yang kuat, yang tidak mudah menyerah, seperti itu.
1: Oke.
0: Jadi namanya Veldnai Mak Tani.
1: Wah, baik. Begitu. Ini jadi afirmasi positif ya akhirnya.
0: Iya, benar. Akhirnya nama itu benar-benar mau dibilang memberi satu hal positif bagi saya untuk menjadi seperti sekarang ini. Dulu yang sayanya ragu-ragu kalau mau ambil langkah gitu. Tapi sekarang ya mungkin berkat nama itu membuat saya juga kalau mau melakukan sesuatu just jalan dulu.
1: Oke, luar biasa. Jadi mau tidak mau, wah ini harus sesuai nama, filosofi nama ini ya, karena nama usahanya sudah ini, jadi kita harus jadi perempuan. Iya, jadi spirit ya, kayak tersendiri buat kita. Keren sih, luar biasa. Kemudian di galeri tenun Veldnai Mak Tani ini apa saja nih yang ditawarkan di sana, dipasarkan di sana, Kak?
0: Di galeri Veldnai ini sebenarnya semua produknya berbahan dasar tenun. Jadi mulai dari aksesoris tenun, aksesoris itu ada anting, kalung, gelang. Kemudian ada dalam bentuk fashion itu ada baju, busana perempuan, laki-laki, topi, tas, sepatu. Banyak lah. Karara sekali-sekali harus mampir ke Keva juga.
1: Oh iya, betul. Kalau yang di Atambo sudah kemarin, di Keva yang belum nih. Oke. Apa mungkin ada bedanya galeri yang di Belu Atambo sini dengan di Keva, Kak, mungkin?
0: Ya, kalau di Keva lebih produknya lebih banyak karena store pusatnya di sana, jadi produknya lebih banyak di sana.
1: Oke, lebih komplit gitu.
0: Lebih komplit ya, benar-benar.
1: Baik. Nah, kemudian yang sebenarnya menjadi ikon dari galeri tenun itu apa sih yang paling sering ditonjolkan mungkin ya, Kak? Ya, ini produk apa gitu?
0: Ya, kalau produk utama ya unggulan pasti kain tenun.
1: Okay.
0: Kita menjual budaya di sini bukan hanya sebagai bisnis, tapi saya menjual budaya di sini. Mungkin saya ceritakan sedikit,
1: silakan
0: Kak Rara. Jadi saya selain menjual tenun, saya juga membina satu kelompok tenun dan memiliki beberapa kelompok tenun rekanan. Nah, kelompok tenun yang saya bina ini mereka menghasilkan kain-kain kreasi. Kain-kain kreasi yaitu motif-motif pengembangan dari motif Timor. Jadi kain itu hanya ada di kain itu hanya ada di saya saja. Tidak ada di outlet lain atau galeri lain. Kain itu hanya ada di saya, one and only gitu. Jadi kalau seperti itu.
1: Baik, berarti itu apa ya, kain-kain dengan motif yang sudah dimodif seperti itu ya, Kak ya?
0: Iya, benar. Baik dari warna maupun motifnya, tapi memang tidak menghilangkan ciri khas motif Timor itu sendiri.
1: Baik. Nah, kemudian sejauh ini sudah berapa tahun?

0: Tahun ya, berarti berjalan 8 tahun kurang lebih ya, Kak.
1: Bagaimana? Bagaimana, Kak?
0: Ini berarti sudah berjalan sekitar 8 tahun ya, Kak ya.
1: Iya, benar-benar.
0: Ini kira-kira sejauh ini yang menjadi produk best seller di Galeri Vietnai Matani ini apa, Kak?
1: Oh ya, kalau tadi unggulan ya pasti kain tenun. Kalau bestseller ya sekarang lagi laris-larisnya outer pendek. Outer pendek itu outer kombinasi kain tenun itu yang lagi menjadi bestseller di Galeri Vietnam Matani Geva maupun di Atambua.
0: Apa ya namanya? Itu face-face gitu ya, Kak ya? Atau
1: ada face juga, ada face. Ada mau dibilang blazer pendek.
0: Blazer pendek. Oke, itu untuk harganya dari berapa sampai berapa sih kisaran harganya?
1: Kalau face sendiri, face itu dari harga 200 sampai 400 untuk face. Sedangkan kalau untuk yang blazer-blazer itu standarnya 350-400 sesuai dengan motifnya.
0: Wah, ini worth to buy sih ya, kalau
1: worth it. Iya, worth terjangkau
0: it
1: lah
0: sih. 200-an ya, udah dapat.
1: Jadi Kak Rara, saya menjual produk ini untuk semua segmen pasar.
0: Baik.
1: Iya, jadi saya menyediakan produk-produk untuk kalangan menengah juga bisa, kalangan atas juga ada, seperti itu Kak Rara.
0: Ya. Jadi target pasarnya luas nih ya, Kak.
1: Iya, luas, jangkauannya luas.
0: Baik, jadi ada yang mungkin anak pelajar, mahasiswa bisa lah sesuai
1: boleh
0: kantong ya ini.
1: Boleh masuk sesuai dengan kantong.
0: Iya, baik.
1: Iya, Kak Rara.
0: Nah, ini perjalanan yang panjang ya sebenarnya usaha Kak Kak Vicky ini. Kita pikir baru karena baru di Atambua gitu, baru beberapa bulan ya, Kak ya?
1: Iya, di Atambua ini baru November, awal November kemarin.
0: Baik, ternyata pusatnya ada di Keva dan sudah bertahun-tahun ini gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Kita pengen flashback nih, bagaimana sih awalnya Kak Vicky buka usaha sampai akhirnya bisa ada cabang di Atambua juga nih, Kak.
1: Gitu ya. Boleh. Sekilas cerita ini mungkin kisah. Kisah tentang perjalanan Vietnai Matani. Jadi sebenarnya ini tidak direncanakan sih sebenarnya. Sebenarnya awalnya iseng-iseng gitu. Ya, iseng-iseng saya kan memang sebelumnya 2018 ke bawah itu saya memang profesinya ibu rumah tangga, mengurus suami, mengurus anak. Terus kemudian Tuhan memberikan saya talenta juga sebagai seorang singer waktu itu. Jadi nyanyi, sering nyanyi di wedding party, kemudian acara kedinasan. Tapi saya 2017 itu saya berpikir bahwa untuk nyanyi, untuk saya juga atlet voli, tidak selamanya saya di dunia itu. Makanya saya mulai berpikir kira-kira saya harus berbuat apa ya supaya saya tetap, nama saya tetap dikenang orang gitu. Bukan sebagai penyanyi saja, bukan sebagai atlet, tapi ada sesuatu hal baru yang saya harus buat gitu. Dan memang waktu itu suami saya membuat saya kios di rumah untuk menghilangkan kejenuhan di rumah. Jadi saya pikir memang kios itu memang bagus menghasilkan. Tapi saya pikir itu bukan passion saya ya. Belum belum apa,
0: belum
1: ada sesuatu yang belum keluar dari dalam diri saya gitu. Jadi saya mulai dengan scroll Facebook, IG, ternyata memang tenun yang lagi tren, yang dipromosikan oleh Bunda Juli. Kemudian saya mulai dengan hal-hal yang kecil, yakni membuat aksesoris dan tas. Saya mencoba mengikut pameran, puji Tuhan Kak Rara. Waktu itu lagi tren-trennya aksesoris tenun. Untuk pertama kalinya saya sebagai seorang yang ibu rumah tangga yang biasanya dikasih uang oleh suami, ya kan, kali ini betul-betul saya pegang uang dalam jumlah banyak itu, saya juga sampai nangis sekarang.
2: Wow, terharu ya.
1: Ternyata saya juga bisa gitu ya, saya juga bisa waktu itu kan kalau kita biasa dikasih suami ya, ya gaji suami dikasih ke istri, tapi kalau kita pegang uang sendiri dalam bentuk yang jumlah banyak gitu ya, seperti 20 juta, 30 juta itu kan kita juga wow,
2: dua digit
1: wow,
2: gitu.
1: Iya. Nah, setelah mengikuti pameran yang pertama kali itu bulan bulan Agustus 2018, saya termotivasi ya kan, wah ternyata tenun lagi diminati. Setelah pulang dari itu saya mencoba untuk pengembangan produk, tidak hanya di aksesoris tenun dan tas tenun, tapi saya mulai merambah ke busana. Ada pakaian, ada topi, tas, jaket dan sebagainya, begitu Kak Rara. Memang tidak semudah yang kita bayangkan. Ada hal-hal yang sedih juga yang kita alami, penolakan-penolakan, kemudian pernah ditipu orang, gitu juga Kak Rara. Tapi akhirnya itu tidak membuat saya patah semangat. Justru mungkin saya bilang, saya mau memotivasi diri saya, mungkin kegagalan-kegagalan itu membuat apa itu rencana Tuhan untuk mengajarkan saya supaya jangan bodoh, jangan mudah percaya ke orang gitu. Iya. Gitu Kak Rara.
0: Oke. Wah, ternyata ya di balik sebuah usaha itu ada perjalanan yang
1: iya,
0: kita tidak tahu ya, jatuh bangun sampai bisa membangun sebuah galeri yang akhirnya eksis gitu sampai sekarang ya, Kak ya.
1: Benar-benar.
0: Oke. Itu Kak masih ingat mungkin pengalaman yang berkesannya, suka dukanya ya. Paling teringat sampai sekarang tuh apa tuh yang akhirnya wah ini jadi memori yang gak akan bisa dilupakan, bisa diceritain buat anak-anak gitu.
1: Ya karena memang ini hal kecil sebenarnya, tapi ini juga sangat membekas dan tidak pernah terlupakan. Nah waktu itu kan saya mencoba membuat aksesoris. Ini betul-betul otodidak. Hanya melihat di apa namanya di medsos, oh ini kalung seperti ini, gelang seperti ini, tapi tidak tahu cara membuatnya seperti apa. Nah, untuk mengurangi budget biasanya saya pergi ke penjahit-penjahit untuk minta kain perca gitu. Nah, seringkali ditolak, banyak ditolak gitu. Oh, Ibu, padahal saya ngambilnya yang sudah dibuang ya begitu ya. Kalau mau dibilang tidak dipakai sudah. Ketika saya ngambil itu langsung dia bilang, "Oh, Ibu jangan, Ibu. Itu jahitan orang." Aduh, saya juga malu. Padahal itu kan sudah sebenarnya sudah dibuang. Kalau menurut saya itu kayaknya tidak dipakai, kan sepotong aja. Itu hal kecil yang akhirnya saya, "Oh ya, mungkin kita perlu pakai trik lain, jangan meminta, mungkin membeli gitu." Jadi itu hal-hal kecil yang menurut saya itu akan membekas selalu.
0: Iya, benar ya.
1: Iya ya, Kak, digituin juga kan jadi duh, saya kayak merasa jadi pencuri di sini. Gitu kan. Nah, itu yang memotivasi saya ya. Itu Kak Rara.
0: Oh, gitu.
1: Hal kecil tapi yang berkesan.
0: Yang menyenangkan mungkin dari usaha ini apa nih, Kak?
1: Yang menyenangkan ya, ya. Nah, yang menyenangkan ya memang kalau dapat uang banyak ya Kak.
0: Sampai menangis. Jadi, terharu.
1: Iya, dapat uang banyak gini Kak Rara. Saya memang setelah apa ya, nama ini memberi spirit. Jadi saya kayak apa ya, berani. Jadi berani untuk mencoba hal-hal yang baru, berani. Salah satu contoh ya, saya berani mengikuti event di Jakarta yang itu semua biayanya ditanggung sendiri.
0: Wow.
1: Secara mandiri Kak Rara.
0: Keren.
1: Mulai dari transportasi, sewa lapak, itu semua ditanggung sendiri. Tapi puji Tuhan Kak Rara, apa ya, mungkin dari segi finansial kita tidak mendapat keuntungan, tapi ada hal-hal baru yang kita dapat. Ya, ada teman baru, customer baru, pengalaman baru, begitu Kak Rara. Jadi itu menurut saya yang menyenangkan. Kemudian kalau pameran ya penghasilannya tidak sama kayak kita dapat untuk keseharian di galeri ya. Kalau pameran ya kita pegang uang, apalagi pameran di Jawa ya, paling sedikit 50-60 juta, Kak Rara.
0: Wow, keren sih.
1: Iya, ya, gitu kalau ikut pameran. Jadi senang lah pegang uang banyak gitu.
0: Menghasilkan uang sendiri.
1: Iya,
0: ya,
1: punya teman baru lagi. Pelanggan baru. Jadi ya senang begitu, Kak Rara.
0: Oke, kepuasan tersendiri ya, Kak.
1: Iya, benar-benar.
0: Jadi mungkin saat mengikuti event seperti itu di Pulau Jawa sana, mungkin tidak begitu banyak, ada yang di satu sisi tidak banyak menghasilkan income, tapi ada kepuasan, iya, ya.
1: Ada kepuasan tersendiri
0: bahwa ya, produk benar, kita bisa sampai dikenal oleh orang luar gitu, selain di NTT ya, Kak ya.
1: Saya, ya satu lagi mungkin Kak Rara, satu lagi yang saya lupa sampaikan bahwa produk saya dibeli oleh Pak Jokowi.
0: Wow, wah, ini keren. Pasti terus teringat nih.
1: Teringat dan ada dokumentasinya di galeri.
0: Oke, ini produk apa aja nih, Kak?
1: Kemarin beliau kebetulan pas pembukaan kegiatannya Inacraft di Jakarta Convention Center. Waktu itu beliau barusan membuka kegiatan dan melewati stand kami. Dan teman saya teriak, "Pak Jokowi kemarin ke NTT ya, ke Soe ya," gitu. Beliau balik dan mampir ke stand kami dan membeli sebuah jaket. Sebuah jaket tenun ya.
0: Wah, ini jadi tanda mata yang luar biasa ya, Kak.
1: Iya, luar biasa sekali.
0: Jadi semangat usahanya nih.
1: Iya.
0: Baik. Nah, mungkin kita yang mendengar ya saat ini, apalagi anak muda juga bertanya-tanya nih, Kak Vicky, dengan usaha galeri tenunnya itu ternyata ada juga penghasilan di momen tertentu yang fantastis gitu. Tapi untuk memulai nih, Kak Vicky, awalnya tuh kayak gimana sih modalnya? Apa masih dari investor suami atau udah tabungan sendiri?
1: Ya, Karara, kalau untuk modal awal itu, kalau saya pikir tidak ada yang dalam bentuk besar atau dokumen suami sendiri ada. Tapi seperti yang saya ceritakan di awal bahwa suami membuat saya kios. Nah, uang kios itu yang saya investasikan ke tenun. Jadi contoh hari ini orang beli pemasukan 250, nah uang 250 itu yang saya alokasikan ke kain tenun untuk dibuat tas, aksesoris seperti itu. Jadi awalnya tuh tidak ada modal khusus untuk membuka usaha ini, gitu, Kak Rara. Jadi uang kios yang saya alihkan ke apa namanya, ketenunan seperti itu.
0: Wah.
1: Dan saya bersyukur sekali dipertemukan dengan orang-orang baik. Teman saya kebetulan dia pemain kain besar. Dia yang menyarankan, "Ibu Vicky, kalau mau ke pameran gitu boleh ambil kain saya gitu." Nanti kalau laku baru kasih uangnya. Ya puji Tuhan lah, kita dipertemukan dengan orang-orang baik dan timbal balik baliknya ya, saya harus menjaga kepercayaan teman saya kan. Kainnya laku, saya bayar seperti itu. Wah. Jadi begitu, Kak Rara. Tidak ada modal yang dalam bentuk besar memang ini untuk buka, tidak. Semua dari kecil.
0: Oke, baik. Disisihkan dari hasil penjualan di kios ya, Kak ya. Jadi
1: akhirnya lama-lama kiosnya ketutup. Akhirnya kiosnya tutup dan saya membuka galeri tenun.
0: Oke, baik. Gitu. Jadi itu kios awalnya tuh berapa lama tuh, Kak, baru akhirnya berganti jadi galeri?
1: Kios itu dari 2012 ya. Sampai 2018 tutup total karena pertama saya sudah lebih fokus ke tenunan dan kemudian modalnya juga habis terkuras di di kain tenun dan akhirnya kiosnya ditutup. Kemudian 2020 itu saya memberanikan diri untuk menyewa lapak yang sekarang di depan Bank NTT itu. Ya, untuk membuka usaha di situ. Dan suami saya awalnya sempat ragu nih, Kak Rara. Karena waktu itu kan tahun 2020 produk saya juga mau dibilang belum terlalu banyak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi beliau bilang, "Mama yakin nih mm-hmm. buka usaha di sana dengan mm-hmm. produk yang belum begitu banyak."
0: Mm-hmm.
1: Saya yakin lah. Kenapa saya yakin? Mm-hmm. Karena saya melihat bahwa di Keva itu mm-hmm. belum ada pusat oleh-oleh
0: mm-hmm.
1: yang dalam bentuk produk. Produk jadi
0: mm-hmm.
1: yang ada mentahan dalam bentuk kain mm-hmm. tenun.
0: Yeah.
1: Nah, saya melihat peluang itu Karara, itu okay. makanya saya berani. Mm-hmm. Itu walaupun mm-hmm. deg-degan juga Karara mm-hmm. ketika mau
0: yeah.
1: mau bayar biaya sewa. Duh, Tuhan mm-hmm. gimana? Bisa nggak bisa?
0: Oke, maju mundur akhirnya maju.
1: Maju mundur, tapi takut. Mm-hmm. Tapi saya tetap berjalan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Baik, suami juga mendukung ya.
1: Iya,
0: akhirnya
1: pasti
0: ya.
1: Pasti keluarga, mm-hmm. suami, anak-anak mm-hmm. pasti mendukung.
0: Support. Baik, jadi ini bagian dari perjalanan ya, dari awalnya buka kios kecil-kecilan, jadinya berganti menjadi galeri tenun ya, Kak ya, luar biasa. Jadi ini at least setelah membuka galeri tenun, kita pengen tahu juga nih. Balik modalnya itu setelah berapa lama gitu, Kak?
1: Balik modal ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya seperti itu saya bilang Karara. Mm-hmm. Tadi saya juga tidak tahu berapa modal yang saya pakai karena okay. saya ngambilnya dari kios, ngambilnya
0: oh,
1: kan sedikit-sedikit, sedikit-sedikit.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dilihat dari perkembangan ya perkembangan sangat luar biasa.
0: Mm-hmm.
1: Karara,
0: mm-hmm.
1: dulunya saya hanya memiliki beberapa, mungkin sekitar mm-hmm. 30 atau 40 lembar kain
0: mm-hmm.
1: Terus beberapa tas. Tapi sekarang mm-hmm. berkali-kali lipat produk mm-hmm. saya. Baik dari kain tenun, tas tenun
0: mm-hmm.
1: Puji Tuhan Karara mm-hmm. Dilipat gandakan.
0: Oke, luar biasa.
1: Ya.
0: Baik, jadi ya itu tadi ya karena modal yang sedikit terus dapat kepercayaan dari mitra ya kan teman
1: iya,
0: sendiri.
1: Benar-benar.
0: Akhirnya mm-hmm. mungkin modalnya juga tidak terasa ya.
1: Iya benar Karara.
0: Baik, mm-hmm. jadi sekarang ya dari galeri yang isinya sedikit jadi membukit ya Kak ya.
1: Iya benar-benar.
0: Ini tipsnya apa nih mungkin yang bisa dibagikan untuk kita yang mendengarkan yang juga pengen ya memulai usaha gitu.
1: Ini tips-tips usaha mm-hmm. atau gimana atau semacam support motivasi untuk teman-teman atau bagaimana?
0: Oke okay, boleh tips usaha sekalian dengan motivasi deh buat teman-teman yang dengarkan.
1: Ya mungkin kita harus konsisten ya
0: mm-hmm.
1: konsisten dengan apa yang sementara kita jalankan begitu Karara
0: mm-hmm.
1: kemudian kalau jatuh ya bangun lagi ya kan
0: mm-hmm.
1: terus apa ya tidak mudah menyerah gitu
0: mm-hmm.
1: tidak mudah menyerah karena memang bisnis ini
0: mm-hmm.
1: bisnis saya ini kan memang bukan hal yang menjadi kebutuhan pokok ya Karara,
0: mm-hmm.
1: ada waktu di mana sepi pembeli,
0: mm-hmm.
1: gitu. Tapi saya tetap konsisten dengan usaha saya. Saya tidak mau membelok ke usaha lain.
0: Mm-hmm.
1: Saya mau dikenal betul bahwa kalau orang cari kain tenun itu di Ibu Vicky,
0: mm-hmm.
1: orang cari baju mm-hmm. tenun itu di Ibu Vicky. Jadi saya membranding diri mm-hmm. saya dengan tenunan seperti mm-hmm. itu Karara.
0: Mm-hmm.
1: Konsisten, jujur mm-hmm. seperti itu. Dan jangan lupa berdoa Karara.
0: Iya, mm-hmm. nomor satu ya, Ibu.
1: Iya, itu nomor satu. Iya, benar.
0: Oke, okay, hingga akhirnya berkembang seperti sekarang. Ini dari yang awalnya mungkin Ibu Vicky itu jalan sendiri usahanya mungkin ya pasti sekarang sudah banyak karyawan ya, berapa karyawan nih boleh tahu?
1: Kalau untuk karyawan sih tidak terlalu banyak Karara.
0: Okay.
1: Saya masing-masing store itu satu karyawan saja. Cuma memang saya punya rekanan kayak rekanan penjahit yang untuk jahit tas sendiri, jahit topi sendiri, jahit baju sendiri begitu Karara. Jadi lebih banyak ke rekanan.
0: Oke. Okay,
1: rekanan. Seperti itu. Kalau untuk karyawan cuma dua saja, store di Keva sama di Atambua.
0: Lebih efisien dan efektif ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Untuk pemasarannya selain di galeri offline gitu ada online-nya kah mungkin?
1: Iya, Saya memanfaatkan media sosial, TikTok, Facebook. Kebetulan apa ya, rekanan saya, pelanggan saya juga banyak di luar NTT ya. Itu mereka biasanya lihat di postingan chat story WA itu. Jadi ketika saya story, mereka langsung, oh ya ini kak, bagus kak, harga berapa gitu. Jadi yang sekarang yang banyak dampaknya dari medsos adalah TikTok sama WA, story WA.
0: Oke, okay, boleh langsung di-spill. Kayaknya awalnya juga saya sempat lihat di sosmed tuh sebelum lihat galeri langsung.
1: Iya.
0: Boleh di-spill langsung ke akunnya.
1: Iya, kalau untuk Facebook ya. Facebook itu ada Vicky Simonis, ada juga Galeri Tenun. Galeri Tenun Fiotnai Matani untuk Facebook. Kalau di IG juga Galeri Tenun Fiotnai Matani dan Vicky Simon, Vicky.simonis@50 kalau IG-nya.
0: Oke.
1: Okay. Ya, waktu itu. Kalau di WA ya itu melalui story-story WA saja. Di 081-288-278-347.
0: Oke, okay. Semoga mendengarkan. Ya sekarang ini udah canggih ya, sosmed semua pasti ada nih. Ibu-ibu udah main FB.
1: Iya, TikTok juga kak.
0: TikTok apalagi, iya benar.
1: Vicky Keva. TikTok itu Vicky Keva.
0: Lebih simpel lagi, Vicky Keva ya kak ya.
1: Iya benar.
0: Pakai V,
1: V-I-C-K-Y Keva.
0: Oke, semoga langsung dapat ditemukan ya teman-teman Pro 2 yang penasaran, bisa langsung kepoin produk-produk dari Galeri Tenun Fiotnai Matani ini. Oke, baik
1: ya,
0: kak. Kak, ini harapan untuk usaha ini seperti apa nanti kira-kira?
1: Ya, harapan terus eksis, terus berkembang, maju seperti itu, kemudian bisa memotivasi anak-anak muda seperti itu kak. Rara.
0: Oke. Okay. Baik. Amin, kita doakan yang terbaik ya buat Kak Vicky.
1: Amin.
0: Dengan usaha galeri tenunnya semakin eksis. Nah, itu kita jadi enggak bingung ya mau cari oleh-oleh kas NTT, kas Belu, kas TTU itu di mana? Nih ada nih galerinya ya kan.
1: Siap,
0: ini menjawab kebutuhan kita yang mana kalau teman-teman lagi liburan ke sini tuh. Ini nyari ini di mana ya? Ini di mana ya? Oleh-olehnya ya, di mana? Nah,
1: langsung saja ke Galeri Fiotnai Matani cabang Atambua di Simpang 5.
0: Oke, okay, di Simpang 5 Atambua. Kalau iya, di Keva di depan Bank NTT ya.
1: Siap.
0: Benar, okay. Semoga ya menjawab penasaran teman-teman yang lagi pusing mencari oleh-oleh khas daerah, khususnya iya, produk cara tenunan. Oke, iya. Kayaknya itu saja obrolan kita siang ini Kak Vicky, semoga sukses. Ada lagi mau ditambahin?
1: Saya mau tambahin sedikit nih Kak Rara.
0: Iya.
1: Saya selain aktif di Galeri Fiotnai, saya juga punya sanggar nih Kak Rara. Sanggarnya juga namanya Sanggar Fiotnai Matani.
0: Oke.
1: Di sanggar itu ada kelas model, kelas dance modern, modern dance, dan kelas tarian tradisional. Nah, karena kebetulan kemarin anak-anak sanggar saya mengikuti event Pesona Batik Nusantara.
0: Oh iya.
1: Ada 3 orang dan mereka itu puji Tuhan meraih juara 1. Ada 2 yang menjadi juara 1 dan satunya juara 2.
0: Iya. Oke, itu sepertinya nanti di sesi sore kita deh. Kita akan ngobrol sama
1: nanti
0: mereka.
1: Nanti jam 4
0: ya. Iya benar banget.
1: Itu si Rambu, si Cipi, sama Karisma.
0: Ternyata ini asuhannya Ibu Vicky juga ya.
1: Iya benar.
0: Oke, luar biasa sekali.
1: Saya membina mereka dari mereka masih, oh ya, masih anak-anak. Puji Tuhan sekarang mereka sudah bisa membawa nama NTT dan khususnya TTU.
0: Oke,
1: baik. Ke tingkat nasional.
0: Oh iya, semalam juga saya lihat nih video mereka bertebaran di sosmed ya.
1: Ya benar-benar.
0: Cantik dan eksotis banget nih adik-adik ini dari
1: anak-anak binaan saya.
0: Anak-anak binaan dari Sanggar Fiotnai Matani juga. Oke, ini kayaknya nanti kita harus bahas di sesi khusus ya tentang sanggar ini ya, Kak. Ya bisa ya.
1: Boleh, boleh.
0: Oke, terima kasih banyak.
1: Iya, sama-sama Kak Rara.
0: Semoga ini bisa menambah semangat juga buat kita yang mendengarkan ya.
1: Siap.
0: Amin. Okay. Amin. Ya. Kita pamit dulu ya. Makasih juga ya, buat Kak Vicky.
1: Selamat siang.
0: Sampai jumpa.
1: Ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Music Planner Prodo Atambua. Music Planner Prodo Atambua. Ngobrol santai seputar musik bersama musisi, produser, serta pelaku industri musik lokal. Music Planner Prodo Atambua setiap hari Selasa di minggu kedua dan ketiga di setiap bulan. Pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa, ada juga nih Music Planner Prodo Network yang disiarkan berjaringan di seluruh Prodo se-Indonesia setiap Jumat pukul 17 hingga 18 waktu Indonesia Tengah. Music Planner Prodo Atambua, teman terbaik kamu.

0: Hake 99,8 Bro 2 Tambuh teman terbaik kamu. Iya. Saatnya kita di musik Brainer Pro 2 FM atau buat teman Pro 2. Dan siang ini kita bakal ngobrol sama penyanyi kita asal Kabupaten TTU ya, yang juga belum lama ini menjadi jawara di Bintang Radio Indonesia tingkat RRI Atambua. Ya, langsung aja nih, sudah terhubung di ujung telepon kita ada Tasya Kolo. Kita tanya dulu nih, gimana kabarnya? Halo Tasya.
1: Hai Karara, selamat siang.
0: Selamat siang sayang. Wah, akhirnya bisa juga ngobrol sama kamu ya. Biasanya terhalang jaringan ya. Sudah berapa tahun lalu nih?
1: Iya, sudah lama.
0: Baik. Oke, Tasya ini juara Bintang Radio di RRI Atambua tahun 2024 ya kalau enggak salah.
1: 2023.
0: Oh, 2023. Udah 3 tahun lalu nih, tidak terasa ya.
1: Iya.
0: Sekarang aktivitas kamu apa aja nih, Tasya?
1: Hari-hari Tasya sekarang kebanyakan dibagi antara kuliah, latihan nyanyi. Kalau ngurusin konten di sosmed sih udah jarang ya kak. Terus latihan band kalau ada mau manggung.
0: Kamu juga dancer.
1: Selain itu Tasya juga masih ikut-ikutan latih vokal biar tekniknya tidak stagnan. Jadi walaupun kelihatannya santai ya, sebenarnya waktunya hampir habis buat musik.
0: Oh baik. Kamu kuliah di mana Tasya?
1: Di Universitas Widya Mandira Kupang.
0: Oh lagi di Kupang berarti ya sekarang.
1: Iya.
0: Udah semester berapa? Jurusan apa?
1: Semester 2, jurusan pendidikan musik.
0: Oh, keren sih. Ini cocok banget sama passion kamu, bakat kamu ya.
1: Ya, begitu kak.
0: Untuk wedding singer masih?
1: Terima job di luar masih.
0: Asik nih, sambil kuliah, sambil ngejob sampingan ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, berarti sekarang nih kita pengen tahu ini di karir bernyanyinya Tasya sendiri ya. Ini udah 2026. Kamu sudah mulai sejak kapan sih sebenarnya untuk karir bernyanyi kamu, Tasya?
1: Bagaimana kak?
0: Untuk karir bernyanyi Tasya ini sebenarnya sudah mulai sejak kapan nih?
1: Dari waktu masih baru masuk SMA tuh kak.
0: Okay.
1: Dari waktu SMA sudah mulai aktif-aktif menyanyi. Waktu itu Tasya ikut lomba lomba Hardiknas Timur Tengah Utara, dan waktu itu Tasya dapat juara satu.
0: Pertama
1: dan
0: kali
1: itu
0: lomba.
1: Viral ya kak.
0: Okay.
1: Waktu itu viral ya kak, karena banyak banyak yang video pas Tasya nyanyi, terus mereka posting. Nah akhirnya ada satu momen di mana ketua DPR Kevin Manu datang ke sekolah untuk cari Tasya, dan Tasya dikasih hadiah. Hadiahnya itu handphone dan kain tidak salah. Jadi waktu itu ada upacaranya kak dengan ketua DPR. Upacara penyerahan hadiah untuk Tasya di sekolah. Dari situ Tasya mulai aktif aktifnya latihan nyanyi. Terus Tasya mulai coba-coba open mic, terima job nyanyi di mana-mana. Dan itu Tasya merasa seperti menemukan tempat pulang sih kak. Makin ketagihan untuk terus bernyanyi.
0: Keren sih. Nah itu berarti SMA nih ya, kamu baru ikut-ikutan lomba gitu ya, perform gitu ya SMA.
1: Iya.
0: Okay. Kalau suka menyanyi sendiri ini sejak usia berapa Tasya?
1: Dari masih SD.
0: Okay. Ini mungkin
1: suka ikut lomba-lomba.
0: Oh, SD sudah ikut lomba-lomba gitu ya?
1: Iya kak.
0: Baik. Okay, jadi lomba-lomba nyanyi gitu ya. Mungkin di gereja kah gitu?
1: Iya, lomba nyanyi di sekolah, di gereja.
0: Oke, kamu ternyata dari kecil nih ya, berarti sudah sering perform nyanyi ya. Oke, terus ya akhirnya digeluti ya. Mungkin kamu ada les vokal khusus gitu ya dari masa kecil kamu gitu atau enggak?
1: Tidak ada sih kak, cuman otodidak.
0: Otodidak aja.
1: Belajar sendiri. Iya.
0: Belajar sendiri. Atau mungkin keluarga kamu keturunan juga seniman gitu, musisi?
1: Sebenarnya ikut mama sih.
0: Mama penyanyi ya?
1: Mama suka nyanyi sih. Bapak juga begitu, cuman ya tidak terlalu sih kalau bapak.
0: Oke, jadi keturunan dari mama ya, berarti bakat suara, bakat bernyanyi. Oke, baik. Tasya ini memang karakter vokalnya kayak serak-serak bahasa gitu ya. Kalau mungkin kamu pertama kali ketemu Tasya, mungkin kamu kiranya lagi pilek gitu. Oke. Baik, nah sejauh ini Tasya udah pernah bikin apa ya, single gitu kah atau album lokalan gitu?
1: Kalau untuk sekarang ini ya belum ada sih kak. Tapi tahun kemarin Tasya punya dua lagu yang sudah dirilis. Cuman seiring berjalannya waktu tim Tasya bubar karena maaf ya kak, ada satu dan dua hal yang tidak bisa Tasya cerita.
0: Oke.
1: Dan akhirnya lagu itu hilang bersamaan dengan channelnya Tasya waktu itu. Tapi pasti ada lagu-lagu yang Tasya akan rilis nanti kak, doain ya kak.
0: Oke, amin, kita tunggu nih Tasya ya. Iya ya, tempo hari pernah ya bagi-bagi link kamu ya. Dari YouTube itu ya kan. Oke, ya biasa kalau misalnya dalam tim pasti ada juga ketidakcocokan ya kan. Intinya kamu kayaknya kamu fight terus ya untuk di bidang tarik suara ini ya kan.
1: Oh, harus dong.
0: Oke, keren. Berarti ini untuk project berikutnya nih yang kamu bilang kita tungguin. Ini boleh di spill dikit mungkin dari lagunya, siapa yang bikin gitu?
1: Masih direncanakan sih kak sebenarnya.
0: Tasya, mungkin yang membuat lirik sendiri gitu kah atau gimana? Sudah pernah atau gimana mungkin?
1: Kalau lagu-lagu yang kemarin kita kan bentuk tim kak. Jadi lagu itu dibuat oleh tim semua. Jadi bukan Tasya sendiri yang buat.
0: Oke.
1: Jadi kita tim yang buat lagu itu.
0: Baik, jadi oke, kamu tinggal eksekusi di nyanyinya aja ya.
1: Iya.
0: Tapi so far kamu suka gak sih menulis lagu, lirik lagu gitu? Atau mungkin bermain musik?
1: Suka. Kalau main musik juga suka.
0: Apa aja musiknya?
1: Lebih dominan ke gitar sih kak. Kalau keyboard ya masih belajar.
0: Kayaknya kalau untuk jurusan kamu tuh harus menguasai alat musik ya kan? Atau enggak?
1: Oh iya kak, harus.
0: Dasarnya tuh harus ya, minimal gitar gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Okay. Kalau untuk menulis lirik lagu, kamu suka cenderung yang apa, lirik yang gimana, romantis, mellow, atau?
1: Lebih suka yang romantis sih kak.
0: Asik.
1: Banyak pengalamannya di situ.
0: Oke, okay. Jadi curhat nih lewat lirik ya. Lebih banyak curhat. Nah ini dia nih, memanfaatkan bakatnya ya. Jadi sekalian curhat jadi sebuah karya ya Tasya ya.
1: Iya.
0: Pokoknya kita tunggu aja deh karya kamu nanti lahirnya lagi gitu ya.
1: Iya kak.
0: Nah untuk kamu apa ya, karir kamu sebagai singer nih, kita pengen tahu juga ya, selain ikutan lomba gitu, kamu kan udah open mic gitu, itu perjalanannya mulai sejak kapan nih Tasya? Terus boleh diceritain gak suka dukanya kamu selama bernyanyi gitu?
1: Suka dukanya itu sukanya pasti pas dengar mereka suka dengan suara Tasya.
0: Okay.
1: Terus pas lihat orang-orang ikut nyanyi waktu Tasya manggung. Dan terus lebih banyak jobs ya bisa dibilang. Iya kak, kalau dukanya tuh kadang jadwalnya tidak menentu. Terus suka bentrok dengan jam istirahat dan jam ngampus kak. Terus juga mentalnya harus kuat ya kak, karena tidak semua feedbacknya itu enak didengar. Tapi justru dari situ Tasya belajar buat tidak gampang baper dan fokus meningkatkan diri.
0: Oh asik ya. Berarti ya at least kamu sudah mulai ngejob itu dari yang SMA itu ya?
1: Iya, dari masuk SMA.
0: Ih keren sih. Jangan bilang kamu kuliah biaya sendiri nih dari ngejob nih.
1: Ya, separuhnya Tasya, separuhnya dari orang tua.
0: Oh, keren sih. Ya, membantu meringankan beban orang tua ya.
1: Iya.
0: Okay, baik Tasya. Dan gimana tadi kamu bilang ya, kalau ngejob itu kadang kayak susah juga, bentrok waktunya. Terus kamu manage itu gimana Tasya?
1: Bagaimana kak?
0: Untuk mengatur waktu kamu yang kadang bentrok itu gimana cara kamu?
1: Kalau Tasya, kalau pas ada jam kuliah ya Tasya minta izin ke dosen. Iya. Terus, ya gitu lah kak.
0: Okay, berarti kamu nyusul nanti ya untuk materi kamu gitu di kampus. Okay, jadi kayak harus pintar-pintarnya kamu atur itu ya waktu kamu ya.
1: Iya kak.
0: Pernah nggak sih kamu ngerasa lelah kayak? Di satu sisi kamu kan mahasiswa gitu, harus kuliah tapi harus nerima job juga nih, sayang kalau ditolak gitu. Pernah ada rasa lelah?
1: Kalau itu sering sih kak.
0: Gimana tuh rasanya tuh?
1: Itu ya suka dukanya penyanyi ya, pasti merasakan hal seperti itu ya kak.
0: Okay. Mau ditolak sayang ya, ini uang nih.
1: Itu sudah.
0: Okay, ada itu tadi Tasya bilang waktu istirahat yang harus tersita juga ya Tasya ya.
1: Iya.
0: Mungkin selama kamu manggung pernah nggak sih akhirnya kamu ngedrop nih karena kamu kecapean ngejob gitu?
1: Pernah. Uang bahkan.
0: Okay, sering ya. Terus kamu tetap biar stabil tuh gimana kondisi kamu? Konsumsi mungkin.
1: Istirahat cukup. Kalau pas ada waktu waktu istirahat ya istirahat.
0: Vitamin gitu mungkin ada?
1: Ya minum vitamin juga. Terus lebih suka minum beer brand biar fit.
0: Okay, susu ini ya, susu apa, susu murni itu ya, beer brand
1: iya,
0: itu. Okay. Jadi harus didoping dengan vitamin suplemen ya, biar kamu tetap apa ya, ya staminanya terjaga ya sebagai seorang penyanyi. Iya. Menurut kamu menjadi penyanyi itu apa sih yang perlu dipersiapkan, dijaga gitu?
1: Yang perlu dijaga itu yang paling penting. Kalau Tasya itu suara. Itu harus menghindari makan yang pedis, minuman dingin. Terus lebih hemat hemat suara lah.
0: Okay.

0: itu ya dihindari ya sebelum perform berarti. Oke, Tasya, untuk karir kamu ini kira-kira ke depan harapan kamu seperti apa?
1: Oke. Harapan ke depan itu Tasya pengen rilis lagu dan bisa manggung di mana-mana. Dan targetnya memang banyak sih, Kak. Okay. Tapi yang paling penting, Tasya tuh mau musik Tasya selalu banyak yang suka dan ngasih semangat buat orang-orang yang dengar. Itu sih, Kak.
0: Wah, asik. Jadi kamu ini memang passionnya memang penghibur nih ya kan, khususnya di bidang tarik suara ya kan. Pengen karya kamu dinikmati orang ya. Tasya, kamu kira-kira terinspirasi dari musisi itu kira-kira musisi siapa aja sih mungkin yang jadi idola kamu gitu di Indonesia ataupun mancanegara?
1: Kalau lokal, Tasya paling suka artis Tulus dan Yura Yunita. Karena cara mereka nulis lirik sama bawain lagu itu rasanya kayak dalam sekali. Rasanya sampai hati gitu kan.
0: Okay.
1: Terus kalau mancanegara, Tasya suka dengan Adele dan Ariana Grande karena teknik vokal sama emosi mereka itu teknik vokal sama emosi waktu mereka nyanyi itu gila sih, Kak. Dan itu memang jadi bahan belajar juga buat Tasya.
0: Okay, jadi inspirasi buat Tasya ya mereka ya.
1: Iya.
0: Okay, jadi kamu nih kayaknya saya lihat tipe-tipe yang suka menyanyi dengan hati dan perasaan ya. Ya enggak sih?
1: Iya sih.
0: Okay, baik. Nah, Tasya, kamu melihat perkembangan musik di Indonesia pasti ya, seorang musisi lokal gitu kan. Pasti kamu mengikuti terus ya perkembangan musik di tanah air kita ini. Menurut kamu sekarang itu perkembangan musik di Indonesia seperti apa nih, Tasya?
1: Perkembangan musik di Indonesia itu saya lihat sudah banyak platform buat musik independen di Indonesia. Jadi harapan Tasya sih sederhana, semoga musisi lokal makin dihargai dan punya ruang yang luas untuk berkembang. Jadi semoga pendengarnya juga makin terbuka untuk dengerin karya anak bangsa, bukan cuma dari lagu-lagu luarnya saja. Dan Tasya percaya musik Indonesia juga punya warna yang unik dan layak didengarin di dunia.
0: Iya sih, apalagi musik dari Indonesia Timur ya, kita bangga ya kayaknya.
1: Aduh, itu ya memang sangat-sangat gila sih.
0: Iya, Veronica aja bisa mendunia ya, Tasya ya. Tasya kenal Veronica, Tasya?
1: Veronica yang om trompo anak tuh kan.
0: Ini kan kalian sesama TTU atau Malaka ya? Malaka ya beliau ya.
1: Iya.
0: Beda kabupaten berarti. Oke, semoga ada juga nih karya dari TTU juga yang bakal mengikuti jejak musisi Indonesia Timur yang lain ya, Tasya. Pokoknya kita juga turut bangga sih sebenarnya ya, musisi di Indonesia Timur itu karyanya juga sudah diterima sampai mancanegara ya. Tasya, ada yang mau disampaikan lagi mungkin pesan-pesan untuk musisi-musisi junior Tasya, mungkin adik-adik atau musisi seperjuangan sih, apa yang ingin kamu sampaikan, mungkin motivasi kah atau apa, pesan apa, silakan.
1: Oke, jadi buat teman-teman musisi atau buat teman-teman produan yang lagi denger ini, jangan takut mulai hal yang kalian mau, sekecil apapun itu. Tasya juga awal mula penyanyi kamar mandi. Tapi konsisten itu kuncinya. Kalau kalian punya mimpi di bidang musik atau apapun itu, jalani saja dulu. Prosesnya memang tidak gampang, tapi tetap percaya bahwa setiap langkah kecil, sekecil apapun itu pasti dihitung. Semangat ya, kita semua sama-sama berproses.
0: Oke, keren sih. Terima kasih Tasya buat motivasi kamu.

0: untuk kita semua ya, Tasya, siang hari ini.
1: Oke, terima kasih juga.
0: Semoga semakin banyak bibit musisi juga yang bakal bermunculan ya kan.
1: Amin.
0: Kata Tasya, dalam bernyanyi juga butuh mental ya kan. Mental ya, mereka
1: harus.
0: Iya, jadi kadang mereka punya bakat tapi mentalnya mungkin yang belum siap gitu ya, Tasya.
1: Iya, benar sekali.
0: Saya rasa sih itu ya, mungkin saling dukung antara sesama musisi itu juga penting, biar lahir juga ya musisi-musisi berbakat lainnya. Amin ya, iya. Kita doakan. Itu saja, Tasya. Ada yang mau ditambahin, Tasya?
1: Cukup ya, Kak.
0: Oke. Okay. And then yang terakhir, Tasya, kita kangen banget nih dengerin suara manis manja kamu. Boleh enggak sih?
1: Boleh.
0: Oke, okay, sudah siap nih. Lagu apa? Lagu Idol atau
1: lagunya Tulus aja ya.
0: Oke, okay, silakan. Yang penting kamu tulus ya nyanyinya. Oke, okay, iya. Silakan Tasya.
1: Manusia-manusia kuat itu.

0: Oke, terima kasih Tasya. Semoga kita jadi manusia kuat ya. Amin, amin, amin. Jadi manusia kuat. Oke, sukses terus buat kamu di pendidikan kamu, juga di karir kamu bernyanyi. Semoga harapan kamu yang kamu impikan, yang kamu harapkan bisa terwujudkan. Amin ya.
1: Amin, terima kasih.
0: Oke, kita pamit dulu teman Pro 2. Sampai jumpa di Musikpreneur edisi berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.

Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Musicpreneur Pro 2 Attambua. Jangan lupa dengarkan terus program ini setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga di setiap bulan pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. Musicpreneur Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu.

Musicpreneur 2025. RRI bersama Nada Bumi mengundang musisi lokal di wilayah NTT untuk mendaftarkan karya lagu sebagai hak cipta yang paten dalam program Musicpreneur 2025. Sebuah inisiatif pemberdayaan musisi melalui kurasi, produksi, dan distribusi karya musik secara profesional. Program ini terbuka untuk musisi dari semua genre, lagu baru maupun lagu lama, dan tidak terikat kontrak label. RRI bersama Nada Bumi akan memberikan kesempatan peserta terpilih untuk produksi dan distribusi lagu, promosi melalui RRI, akses pelatihan musik, dan potensi royalti. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi Saudara Ari Leon di 0822-3618-5125 atau melalui email di sorucoro@gmail.com. Saatnya musisi lokal unjuk karya melalui program Musicpreneur yang bersiap mendukung musisi lokal untuk naik level secara profesional.

Terima kasih, baru saja kamu ikuti program Music Trainer Pro 2 Attambua. Jangan lupa dengarkan terus program ini setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga di setiap bulan pukul 11 hingga 12 siang waktu Indonesia Tengah. Music Trainer Pro 2 Attambua, teman terbaik kamu.

0: Udah jam 10. Saatnya tidur. Alarmin dulu ke jam 5. Sudah. Tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur.
1: Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berkembang.

0: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island.
1: Terdengar dia coba Will, kamu coba karakternya. Jadi dari belakang saya langsung
0: terbuka. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini lho, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget ah, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.

0: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
0: Mandi lagi. Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Nina Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wuluh yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wuluh menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini. No matter what, no matter what.

0: runway!
1: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
2: Boleh deh mbak, kebetulan gak bawa tas nih.
3: Gak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
2: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
3: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
2: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya.

0: Ih, joget-joget mulu, Bani.
1: Apa juga kau ini? Suka-sukaku lah. Bukan pun rugikan kau.
0: Media sosial, pakai yang bermanfaat dong.
1: Lah, bermanfaat nih. Sambil olahraga.
0: Walaupun di era gempuran tren media sosial yang banyak jenis kontennya, jangan lupa juga media sosial dapat menjadi sumber informasi dan sumber daya pendidikan bagi pelajar loh.
1: Terus?
0: Konten edukasi nah contohnya. Ikutin akun yang berfokus pada topik akademik. Bisa tuh. Katamu kau mau ikut tes CPNS kah? Tontonlah edukasi tentang pengetahuan umum.
1: Aih, iyalah sekarang nih ku cari memang konten edukasi. Yuhu. No matter what. No matter what.

Masih dari Graha Siar Eltori 99,8 Pro 2 FM Atam Buat teman terbaik kamu. Kita masih di Sorcer teman Pro 2 dari jam 3 sampai sekarang. Udah jam 4 dan sesaat lagi kita bakal ngobrol seru banget. Ada yang menakjubkan banget di sore hari ini. Pokoknya kamu bakal terkejut. Udah lihat kan di flyer kita, siapakah dua gadis cantik yang bakal temenin sorenya Akyu Rantia Suparji, yang bakal nemenin kamu. Kira-kira kita bakal ngobrol tentang apa? Yang pastinya tentang prestasi yang luar biasa ya semuanya. Nantikan sesaat lagi guys, jangan kemana-mana.

0: Oke, balik lagi teman-teman dua, kita masih di Sore Chair, sore ceria untuk edisi hari ini, sore yang ceria banget. Karena saya senang ya, sore hari ini saya bakal ditemenin sama dua gadis yang sangat cantik, cie, dan prestasinya juga wow, luar biasa banget ya. Oke, seperti biasa, iya, kita bakal ditemenin sama teman terbaik dan senang sekali karena kita akan ngobrol bareng dua anak muda berprestasi yang sukses banget, guys, membawa semangat budaya Nusantara lewat ajang Pesona Batik Nusantara 2026. Oke, biasanya kan cuma satu ya. Kali ini tuh saya double ya dapatnya dua orang. Dan di sore hari ini tuh udah barengan sama kita walaupun jauh, Jakarta Atambua. Ada Kakak Rambu Bani yang berhasil meraih gelar ikon kategori Si Pesona Batik Nusantara 2026 dan juga Kakak Silvia Baria sebagai juara satu kategori B Pesona Batik Nusantara 2026 juga. Bentar ya. Saya takut salah sebut loh guys. Ini ya, saya enggak mau salah sebut ya. Oke, apakah semuanya sudah betul? Oke, betul sekali. Jadi, guys, sore ini tuh kita akan dengar cerita perjuangan, pengalaman dan inspirasi mereka untuk anak muda di daerah, khususnya di Nusantara. Nusantara lagi, Nusa Tenggara Timur, teman Pro 2. Mereka mewakili NTT nih, salut banget ya. Langsung aja kita sapa. Halo, selamat sore Rambu, selamat sore Silvia.
1: Halo Kak, selamat sore dan sahabat Pro 2.
0: Oke, diralat ya, teman Pro 2. Dulu sahabat, sekarang jadi teman. Waduh, teman Pro 2 aja ya. Tapi sama aja ya, sayangku berdua. Gimana nih kabar kalian berdua?
1: Baik Kak.
0: Katanya kalian berdua ini gak bisa dipisahkan ya. Kenapa itu? Takut sendirian?
1: Besti Kak, besti.
0: Ini sampai jawabnya pun harus barengan ini. Oke, Katia tadi nyebutin prestasi kalian, benar kan? Gak salah kan, Dek?
1: Benar Kak.
0: Oke, luar biasa banget. Mungkin kalian berdua bisa ceritakan sedikit tentang diri kalian kepada teman Pro 2 di sore hari ini. Silakan, mau mulai dari siapa duluan? Silakan Katia, persilakan.
1: Perkenalkan, nama saya Rambu Hagia Maharani Bani, biasa dipanggil dengan Rambu, dari kota Keva Menano. Mm-hmm. Sekolah di SMP Putri Keva Menano, kelas 7.
0: Ya ampun.
1: Rambu
0: lanjut Rambu, ya, lanjut Dek.
1: Rambu suka modeling, menari dan menyanyi.
0: Oke. Sudah? Silvia lagi?
2: Sudah.
0: Oke.
2: Halo Kak, perkenalkan nama saya Silvia Rifana Margaret Baria, yang biasa disapa Silvia. Saya berasal dari kota Keva Menano. Saya bersekolah di SDK 1 kota Keva Menano, kelas 6, sedang menunggu kad kelulusan.
0: Kalian berdua itu bikin saya tuh salfok banget, ternyata masih SMP sama SD ya. Ya ampun, iya. Tapi fisiknya saya pikir anak SMA loh tadi. Ketika salah fokus, bener ya. Waduh, Kak Bel, saya salah fokus banget ini ya sama mereka berdua. Tapi salut dan luar biasa karena di umur yang sangat belia kalian sudah menorehkan prestasi yang luar biasa. Di umur segini itu apakah dari sekarang atau mungkin dari umur mungkin berapa tahun yang lalu gitu, mungkin bukan SMP bukan SD tapi mungkin masih kecil itu udah suka tertarik banget ya ikut ajang kayak begini seperti ini, atau baru-baru sekarang ini aja di SD sama SMP baru kalian suka?
1: Kalau Rambu dari sejak kecil sudah tertarik dengan ajang-ajang seperti ini, dan Rambu berlatih dengan melihat atau belajar dari media sosial, dan Rambu bergabung di Sanggar Sandalwood dan Sanggar Fiotnai Matani.
0: Kalau Silvia sendiri gimana, Dek?
2: Kalau Silvia juga tertarik dengan ajang seperti ini karena dikenalkan oleh kakak saya.
0: Kakak kamu itu yang mana tuh? Apakah kakak kamu juga menjadi seseorang seperti kamu sekarang ini?
2: Iya.
0: Luar biasa banget. Nah, apa sih hal paling seru selama kalian mengikuti kegiatan ini? Mungkin bisa kasih tahu ke Katia sama teman-teman lain, kalian sudah berapa lama di sana? Itu seperti apa tuh proses mengikuti ajang ini tuh?
2: Kalau di sana, kalau Sylvia banyak belajar hal baru selain catwalk, kami juga belajar presenter, acting dari teman-teman.
0: Oke, next. Kalau Rambu?
1: Kalau Rambu berkenalan dengan teman baru, saling bertukar cerita dan pengalaman.
0: Kalian berdua gugup gak sih selama di sana?
1: Gugup.
0: Tapi setelah mendapatkan penobatan, kayak mendapatkan, wow, saya mendapatkan satu kedudukan nih ya, jauh-jauh di Jakarta kan?
1: Iya.
0: Oke, jauh-jauh kita ke mama kota dan mendapatkan sesuatu yang berharga itu gimana sih perasaan kalian berdua selain bahagia? Apa tuh? Rasa apa lagi tuh kira-kira?
2: Ini saya bangga dengan diri saya sendiri.
0: Karena di umur yang belia kayak gini, kamu udah kayak, aduh, prestasi saya yang ini ya, ini saya sudah yang ini, seorang Sylvia kan?
2: Iya.
0: Oke, nah kalau Rambu, selain rasa bahagia, rasa apa nih?
1: Kalau Rambu senang dan bangga dengan diri sendiri dan memotivasi anak muda Keva Menanu untuk bisa tampil di ajang nasional dengan percaya diri.
0: Oke, luar biasa. Berarti kalian menganggap diri kalian tuh kayak bisa memotivasi teman-teman yang ada di Keva Menanu. Lantas siapa nih yang memotivasi diri kalian sendiri sampai kalian bisa ke titik ini? Apakah mama dan papa atau mungkin ada orang-orang spesial, Dek?
2: Orang tua, Kak.
0: Orang tua aja. Ada orang yang lain mungkin, om, tante, kakak atau gimana atau siapa gitu?
2: Kakak
0: ya. Kalian berdua ini masih saudaraan atau cuma teman atau memang pas ikut ajang ini baru kenalan gitu?
2: Iya.
0: Oh, pas ikut baru kenalan ya?
1: Sepupu, Kak.
0: Oh, sepupu. Wow, makanya kalian berdua ini bestie katanya Kak Bels, tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau mau wawancara ya udah harus berdua gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Ini Katia mau tahu juga nih, apa pesan untuk anak muda yang masih takut menunjukkan bakatnya, apalagi di umur kalian yang lagi wow, ini muda banget di apa umur-umur belia kayak gini. Biasanya kan kalau kita mau ikut catwalk itu kan kayak malu ya, mau ikut dunia model link itu malu, mau tampil di atas panggung tuh semuanya serba malu gitu. Nah, pesan kalian untuk anak-anak muda yang mungkin rasa malunya itu melebihi segalanya, apa itu?
2: Jangan malu untuk terlihat berbeda, karena bakatmu tidak untuk disembunyikan.
0: Wow, Sylvia kalau jawabnya pintar banget. Nah, kalau Rambu gimana tuh?
1: Jangan takut gagal. Explore dirimu dan tunjukkan potensi yang kalian punya.
0: Oke, nah ini sekarang Katia mau nanya satu-satu dulu. Ah, jangan deg-degan ya, harus berani. Apalagi kan gak bertatap muka kan. Untuk Rambu Bani, bagaimana rasanya terpilih sebagai ikon kategori C Pesona Batik Nusantara 2026, Dek?
1: Saya senang.
0: Masih ada lagi.
1: Dan bahagia.
0: Oke, lanjut.
1: Bahagia dan bangga juga.
0: Oke, jadi kamu senang, kamu bangga, kamu bahagia gitu. Mungkin itu tiga kata yang menjadi satu gitu ya dalam hati kamu ya. Nah, kalau menurut Rambu sendiri, apa sih tanggung jawab menjadi seorang ikon setelah meraih gelar ini, Dek?
1: Menurut saya, tanggung jawab terbesar bukan tentang mahkota atau gelar yang saya dapat, tetapi bagaimana saya menjaga sikap dan menjadi role model untuk teman-teman di sekitar saya.
0: Oke, luar biasa banget ya. Nah, apa nih yang paling berkesan selama proses penilaian hingga akhirnya kayak Rambu tuh bisa menjadi seorang ikon gitu?
1: Yang paling berkesan adalah ketika saya sadar bahwa semua proses latihan, usaha dan kerja keras terbayarkan dengan menjadi ikon.
0: Oke, wow. Kalian udah berapa lama nih Rambu di Jakarta?
1: Satu minggu
0: ya. Dan kamu bahagia sekali atau masih ada rasa nervous-nervousnya dikit?
1: bahagia.
0: Oke, luar biasa banget ya. Oke, ya. Nah, kita sudah berbicara ya, menggali sedikit demi sedikit teman Pro 2, dan kita juga mau tahu nih bagaimana cara seorang Rambu membangun rasa percaya diri saat tampil di depan banyak orang. Apakah di Keva dulu kamu juga kayak gini tampil di banyak orang, Dek?
1: Iya.
0: Oke, mungkin kamu bisa cerita.
1: Saya mengenali potensi yang ada di dalam diri saya. Mm-hmm. Saya berlatih dengan giat dan berani keluar dari zona nyaman.
0: Mm-hmm. Oke, jadi seperti itu ya, kamu kayak memupuk gitu, membangun rasa percaya diri itu kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kamu kan SMP ya? Kamu kan SMP, iya. Dan kamu ikut di, kalau di Keva itu Rambu pernah ikut lomba-lomba dulu gitu, ajang-ajang kayak begini, modeling gitu?
1: Iya, pernah, sering.
0: Dan mendapatkan juara?
1: Iya.
0: Wow, sudah berapa piala itu yang kamu pajang di rumah itu, Dek?
1: Di rumah ada 5.
0: Wow, ini baru SMP loh. Ini kalau SMA terus tamat nanti kuliah, wow, itu berarti bukan 5 saja ya, bisa menjadi puluhan, guys. Oke, nah kita udah tanya-tanya nih ya, kita juga mau tahu nih apa yang ingin Rambu lakukan untuk ikut memperkenalkan budaya daerah setelah ajang ini, setelah pulang ke Keva Menanu gitu misalnya.
1: Menjadikan budaya daerah sebagai bagian dari gaya hidup saya, dan aktif mempromosikan budaya daerah melalui sosial media.
0: Oke, apakah itu salah satu program dari ajang ini, Dek? Kayak wajib mempromosikan itu atau inisiatif dari kamu sendiri?
1: Inisiatif.
0: Oh, inisiatif. Berarti kalian, ya. Berarti ini siapa? Rambu menjadi ikon ini tuh nggak ada ini ya, tugas-tugas gitu. Kayak program-program yang harus digaungkan gitu. Misalnya kan gini deh ya, misalkan kayak ini contoh ya, misalkan dia itu terpilih sebagai seorang kayak duta bahasa kan. Nah, setelah dia terpilih menjadi duta bahasa, masa jabatannya misalkan ya Dek ya, oh 1 tahun. Nah, nanti yang menyelenggarakan para penyelenggara tuh bakal ngasih tugas, kamu sebagai duta bahasa nanti kamu bikin program kayak gini-gini ya. Nah, kalau kamu sebagai ikonnya, apakah kamu juga mendapatkan tugas seperti itu, program-program gitu atau tidak?
1: Memperkenalkan batik di TTU, karena kan di TTU kan terkenalnya kan dengan tenun ya, jadi saya bakal memperkenalkan batik dengan cara menggunakan batik dalam keseharian saya.
0: Oke, wow, kita ya. Kita nih bingung ya, mau pakai kita punya kain tenun kah atau kita mau pakai kita pun kain batik kah? Wow, secantik itu ya kain-kain yang ada di Indonesia, guys. Batik, tenun, semuanya menjadi semuanya menjadi satu. Dan apakah kamu menjadi ikon ini, kamu juga ada masa jabatan deh atau enggak? Enggak ada gitu ya kayaknya. Kayaknya enggak ada sih ya.
1: Atau ada? 1 tahun. Satu tahun.
0: Oke, luar biasa.
1: 1 tahun.
0: Apakah ini nanti masih ada ke tingkat yang lebih tinggi lagi, berikutnya lagi, atau udah stop di sini, udah terpilih kayak gini, udah enggak ikut ajang-ajang lagi?
1: Stop di sini, Kak.
0: Stop di sini, dan tugasnya Rambu adalah memperkenalkan apa tadi? Saya juga lupa-lupa
1: batik. Ingat
0: batik gitu ya. Bukan bukan hanya di TTU aja, tapi kali ya mungkin di NTT juga teman Pro 2 ya. Kan udah mengharumkan membawa nama NTT. Oke. Jadi itu teman Pro 2, kita udah bercerita sedikit bareng Kakak Rambu. Sekarang saya mau ke Kakak Sylvia dulu. Sylvia Baria, kamu dari marganya ini, kamu asli Keva ya, Dek?
1: Iya.
0: Asli Keva ya, oke. Nah, bagaimana nih perasaan kamu saat diumumkan sebagai juara 1 kategori BI? Kategori BI ini artinya apa? Apakah ada kategori A, B, C?
1: Iya, ada.
0: Apa itu sayang? Boleh cerita sedikit?
2: Perasaan saya sangat senang, terharu, dan bangga bisa sampai di titik ini.
0: Oke, nah kamu kan juara satu di kategori B ya. B ini apa itu? Ajang apa itu? Yang B ini?
2: Zona Batik Nusantara.
0: Zona Batik Nusantara. Kalau A?
2: Sama aja kak.
0: Oh sama aja gitu. Saya pikir kayak ada kategori umur-umurannya gitu. Tapi emang ada ya. Kamu yang bagian untuk kategori SD ya? Atau campur nih?
2: SD kak. SD. Beda-beda deh.
0: Beda-beda ya. Tapi luar biasa banget. Ketia sangat bangga loh. Kalian berdua SMP dan SD. Saya pikir dari foto tadi itu kalian berdua anak SMA. Aduh, saya iya, saya tertipu sama foto kalian berdua. Demi Tuhan, ternyata anak SD ini, anak-anak belia banget. Oke, nah Sylvia, kamu jangan gugup ya. Kita seperti relax, kita cerita-cerita relax aja, santai-santai aja. Nah, selain perasaan bahagia, senang, persiapan apa saja yang dilakukan Sylvia sebelum mengikuti kompetisi ini?
2: Saya berlatih dengan Coach Rena Nahak dan Ibu Vicky Simonis yang mempersiapkan diri secara mental, pengetahuan, dan kepribadian.
0: Oke. Masih ada lagi? Silakan kalau masih ada lagi.
2: Sudah, Kak.
0: Sudah. Saya lupa tanya ke Rambu ini, tapi kalau Rambu mau jawab boleh lah. Tapi Kak Tia mau tanya di Sylvia dulu. Kalian dua ketika sebelum terpilih itu kan ada penilaian dari juri ya. Itu apa yang dinilai? Apa yang dilihat dari mereka tuh kira-kira?
2: Catwalk, sifatnya juga, attitude.
0: Attitude. Jadi kita di atas itu panggung itu kita harus kemana? Aduh, saya tidak bisa sih kalau tenang-tenang. Apalagi raut wajah saya yang muka asam seperti ini. Kita harus merubah karakter kita. Apakah kalian berdua benar-benar merubah karakter kalian berdua yang asli di atas panggung? Atau sesuai face itu ya itu aja gitu?
2: Tetap menjadi diri sendiri.
0: Bagus. Padahal ini pertanyaan mau masuk jurang punya ini. Menjebak ya. Oke, jadi menjadi diri sendiri seperti apa di atas panggung itu yang dinilai oleh para juri dan kalian berdua
2: ya.
0: Berhasil ya. Dengan seperti itu. Jadi attitude terus apa sifat ya? Kalau sifat itu dilihat dari mana sih Rambu, Sylvia?
1: Terapkan 5S dalam kehidupan. Senyum, salam, sapa, sopan, santun.
0: Oke. Berarti di antara para peserta lainnya pasti mereka tidak menerapkan itu kan? Iya. Kalian berdua berarti pasti menerapkan kayak sambil catwalk gitu di atas panggung. Kalian masih sempat-sempatnya senyum dan kalian masih sempat-sempatnya menyapa gitu ya. Pasti yang lainnya enggak tuh makanya. Iya, makanya itu kalian tuh masuk dalam penilaian juri. Nah, yang paling berat dinilai oleh juri itu apa menurut kalian?
2: Attitude.
0: Itu yang seperti apa sih yang dimau juri di atas panggung dari attitude seseorang gitu?
1: Karena itu dilihat dari waktu check-in hotel kak. Terus kalau sarapan pagi juga itu pasti kayak ada panitia yang lewat-lewat, lihat-lihat gitu kak. Jadi itu kayaknya masuk dalam penilaian juga.
0: Oh, jadi mereka itu seperti menjadi para juri tersembunyi gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, jadi kayak menilai, oh nih anak nih kayak gini. Dan kalian berdua berhasil ya melewati itu. Oke, kita kembali ke Sylvia. Itu Kak Tia tadi tanya-tanya karena lupa nanya ke Rambu. Penasaran juga, tapi bagus lah udah dijawab barengan. Nah, oke, untuk persiapannya tadi itu Sylvia, sebelum kamu mengikuti

0: pastinya rempong ya kak ya.
1: Banget. Mungkin mau mungkin mau ditambahkan oleh kakak Kak Bels, siapa Kak Bels yang tadi WhatsApp sama saya? Boleh, silakan. Kerempongan kalian seperti apa nih sampai berada di titik seperti ini karena membawa dua gadis belia ini. Wow. Apalagi pasti kalian pikul gaun-gaun kan?
2: Iya, Kak. Halo, Kak. Ini dengan Kak Bella.
1: Oke, Kak Bella. Mungkin Kak Bella mau menjawab sedikit kerempongan kalian dengan anak SD dan SMP yang membuat saya salfok ini, saya pikir nona-nona dewasa ini. Silakan, Kak.
2: Iya, Kak. Kan ini anak-anak SD atau Kak. Jadi, opi tahu kan mereka harus yang paling sering terjadi itu adalah bad mood.
1: Oke, itu dia, Kak. Aduh, asli ini anak dong nih dong pun bad mood ketong sonde bisa atasi kalau dong suke bibir mengerucut sudah su. Jadi siapa tuh yang paling bad mood antara mereka berdua, Kak?
2: Nah, itu kalau mereka berdua ini kalau satu sudah bad mood, yang satunya ketikutan, Kak.
1: Juju, Kak, lanjut. Terus?
2: Nah, kalau sudah bad mood, Kak, pokoknya semua yang kita lakukan mau mama ke, mau kakak ke, siapa ke, pokoknya pasti semua tidak benar dan tidak baik.
1: Oke, dan cara untuk menghilangkan rasa kebosanan, bad mood mereka itu seperti apa, Kak?
2: Ya, kalau di sini tuh, Kak, kan mereka kalau bad mood pasti mamanya rambut selalu bilang, "Ayo, mau makan apa?" Nah, itu pas langsung ten bad mood, deh.
1: Oke, Ma, kalau makan yang sopan-sopan, ingat juri tersembunyi. Oh, jadi makan kaki.
2: Iya.
1: Jadi makan duduk yang cantik, kaki harus di bawah, tangan yang pokoknya gaya ala-ala putri kerajaan sudah itu.
2: Iya,
1: ya?
2: Harus duduk tegak, tidak boleh bungkuk.
1: Iya, oke.
2: Senyum juga.
1: Oke. Jadi tantangan terbesarnya itu Kak Bella dari mereka berdua ini adalah bad mood ya.
2: Iya, Kak. Kalau misalnya sudah dipanggil, kalau misalnya kayak di kamar istirahat atau Kak, tiba-tiba kayak ada calling, "Ayo, di sini, ayo di ruangan ini buat ini." Dan kalau mereka bad mood itu kan tahu tuh Kak, muka-muka Nusa Tenggara Timur tuh sangat kentara. Kalau bad mood.
1: Nah, Kak, selain bad mood, mungkin Kakak yang jawab aja ya kalau ini tantangan terbesar gitu yang Sylvia sama Rambu hadapi selama mengikuti ajang Pesona Batik Nusantara, Kak.
2: Mungkin maksudnya
1: tantangan atau kendala mungkin dari mau jalan itu tiba-tiba kayak ada kendala ini, nah nanti sudah sampai di Jakarta tiba-tiba kayak ada begini, nah gitu, kayak pas mau untuk apa ajangnya udah mau mulai tiba-tiba kayak ada kendala begini-begini, nah atau semuanya sacet-sacet langsung tek jadi gitu.
2: Nah, begini Kak, bersyukurnya itu anak-anak ini mereka kan ikut sanggar toh Kak. Jadi mereka sudah dipersiapkan jauh sebelum ajangnya dimulai. Nah, begitu. Jadi untuk yang apa dong tetap profesional dalam berlomba, sekalipun ada apa-apa tapi dong tetap profesional, Kak. Jadi ketika dipanggil langsung oke, stand, oke, on begitu, Kak. Jadi menurut saya anak-anak ini hebat.
1: Iya, hebat dong, Kak. Sampai Jakarta baru Dendo dapat itu gelar. Lah itu, woi, itu Dendo pulang berarti Dendo bukan bad mood, good mood banget gitu ya. Oke.
2: Kami bertiga, Kak.
1: Kakak juga ikut.
2: Yang satunya udah kembali ke mana? Ke Depok.
1: Oh, yang menjuara itu dari NTT kalian berdua, yang satunya dari Depok gitu?
2: Tidak, tiga-tiganya dari NTT, cuma yang satu ke Depok dulu, ke keluarganya.
1: Oke, dan itu dia SD, SMP, SMA?
2: Dia masih SD kelas 2 atau kelas 3 begitu.
1: Aduh Tuhan, lebih kecil lagi. Kalau Sylvia Baria ini kelas berapa, SD kelas berapa?
3: Kelas 6, Kak.
1: Aduh, berarti yang satu itu lebih kecil lagi. Kalau dia menang kategori apa itu?
2: Dia kategori A.
1: Itu yang kayak gimana?
2: Juara anak-anak yang paling kecil.
1: Wah, wow, luar biasa banget. Dan sekarang kalian lagi istirahat, dianya yang jalan-jalan ke Depok ya. Padahal dia anak kecil itu, SD kelas 2.
2: Iya,
1: Namanya
2: Karisma temannya.
1: Oke, luar biasa banget ya. Oke, ini kita udah bercerita banyak dan Katia masih ada dua pertanyaan. Jangan takut, setelah ini kalian beristirahat. Katia tidak akan mau mengambil, menyita waktu kalian banyak-banyak, tidak sayang. Tapi sudah diceritakan sedikit demi sedikit, itu sangat luar biasa. Karena

0: ternyata kalian ini anak SMP sama anak SMA, anak SMP sama anak SD. Nah, menurut Sylvia, seberapa penting anak muda mengenal dan mencintai batik sejak dini? Atau mungkin Kak Bella mau bantu jawab, boleh? Oh, silakan sayang, kalau kamu mau jawab silakan sayang, silakan.
1: Menurut saya sangat penting. Mm-mm. Karena batik bukan hanya kain, tetapi adalah juga identitas negara sebagai warisan budaya.
0: Luar biasa, saya salah. Minta maaf ya sayang ya. Katia pikir, wow, ini apa? Sylvia takut-takut nih mau jawab. Nah, kalau dari Rambu sendiri mau tambahkan?
1: Pas Kak.
0: Oke, pas ya. Nah, ini Katia mau tanya untuk kalian berdua. Karena kalian ini perjalanannya masih panjang. Tapi dengan banyaknya menorehkan prestasi seperti ini, apakah kedepannya itu kalian dua bakalan bilang cukup, saya mau belajar dulu sampai nanti pas lulus SMP sama lulus SD baru lanjut lagi ajang ini, atau tidak? Lanjut terus ajang di mana, lomba di mana, tetap ikut?
1: Iya, lanjut terus Kak.
0: Lanjut terus, tidak ada kata capek.
1: Sampai ke internasional.
0: Wow, salut banget. Nah, setelah prestasi ini, kira-kira apa target atau impian berikutnya yang ingin kalian capai? Mungkin beberapa bulan ke depan ada ajang apa gitu? Boleh spill? Apakah masih ada gitu kayak lomba-lomba, ajang-ajang apa gitu? Kontes-kontes apa gitu ke depannya?
1: Kalau Rambu tahun depan mau ikut Putri Tari Nasional.
0: Oke, itu di mana Rambu?
1: Di Jakarta.
0: Di Jakarta juga ya. Oke, apakah itu?
1: Iya.
0: Itu tari? Ajang apa tari?
1: Putri Tari Nasional.
0: Itu kamu sendirian atau barengan kelompok gitu tariannya?
1: Sama Sylvia juga.
0: Sama Sylvia, wow luar biasa. Kalau Sylvia juga sama atau mungkin ada ajang lain yang mau Sylvia ikuti?
1: Mau ikut Putri Indonesia.
0: Sukses selalu sayang ya. Ini kici-kici pedas orang.
1: Makasih,
0: bilang
1: Kak.
0: Kici badai ini. Kici badai. Biasanya kece badai kan, kalau ini kici badai, kici tapi badainya luar biasa. Oke, terima kasih. Tapi sebelum kita berpisah, aduh Katia senang sekali loh ngobrol sama kalian berdua, luar biasa walaupun tidak bertatap muka, tapi
1: terima
0: semoga.
1: Terima kasih Kak. Sama-sama. Kami juga senang bisa ngobrol sama Kakak.
0: Sama-sama sayangku berdua. Tapi Katia berharap suatu saat nanti kita bisa bertemu di RRI Atambua, kita bisa live. Kalian bisa memakai gaun kalian yang indah dan juga menunjukkan kalau kalian adalah wow, ini putri-putri yang cantik dari TTU. Ya, TTU ya. Dari TTU kan?
1: Oke Kak, kami tunggu undangannya ya.
0: Oke, nanti baru kontak di Kabela aja ya. Oke, tapi sebelum berpisah, kalian mau ngasih motivasi atau mungkin pesan dan kesan buat teman-teman yang lagi dengerin kita, silakan Dek. Masih ada atau?
1: Pokoknya jangan takut buat kalian yang mau mengembangkan potensi kalian, harus tetap percaya diri dan semangat.
0: Oke, terima kasih. Ini Rambu apa Sylvia ya? Saya juga kadang-kadang bingung.
1: Rambu.
0: Oh, Rambu. Sylvia enggak lagi? Cukup?
1: Pas Kak.
0: Oke. Oke, terima kasih Kak Bella, Kakak Rambu, Kakak Sylvia sudah mau berbagi waktu di Pro 2 ya. Luar biasa sekali cerita dan prestasi dari kalian. Semoga apa yang kalian raih ini bisa menjadi motivasi untuk anak muda lainnya biar terus percaya diri walaupun umur belum dewasa-dewasa amat. Siapa bilang kita jadi orang dewasa baru bisa lenggak-lenggok di panggung. Dari belia, dari kecil anak saja sudah bisa, asalkan punya niat, punya minat, go langsung ya. Jadi untuk anak muda lainnya, iya harus terus percaya diri, berani berkarya dan tetap bangga membawa budaya Indonesia dimanapun berada ya. Oke, terima kasih Rambu, terima kasih Sylvia.
1: Makasih Kak.
0: Oke, terima kasih banyak Kak Bella ya. Bye bye.
1: Iya Kak, terima kasih.
0: Oke, bye bye. Dah.
1: Sore ceria.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: keluarga, tetangga, dan sekitarnya.
1: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan Anda. Rumah Sakit Tentara Atambua hadir lebih dekat untuk melayani Anda dengan sepenuh hati.
2: Sedang mempersiapkan diri untuk seleksi TNI, Polri, CPNS, atau sekolah kedinasan? Jangan kompromi soal hasil. Rumah Sakit Tentara Atambua menyediakan paket medical check-up dan MCU lengkap mulai dari pemeriksaan fisik, gigi, mata, hingga laboratorium dengan hasil yang akurat.
1: Tersedia paket MCU bagi pelamar kerja hingga paket MCU lengkap yang mencakup pemeriksaan EKG, rosen toraks, hingga indikator narkotika. Ingin pemeriksaan fisik saja, tinggal datang aja langsung.
2: Rumah Sakit Tentara Atambua didukung oleh dokter spesialis yang kompeten loh. Tersedia juga fasilitas IGD, apotek, hingga ambulans yang siap melayani 24 jam penuh.
1: Kabar baiknya, Rumah Sakit Tentara Atambua juga menerima pasien BPJS Kesehatan, TNI, Polri, ASN, hingga masyarakat umum. Cukup bawa kartu BPJS dan surat rujukan Anda dari puskesmas atau klinik terdekat.
2: Kunjungi Rumah Sakit Tentara Atambua di Jalan Piera Tendean, Gerbades, Beirafu. Hubungi 0859-7456-1878. Rumah Sakit Tentara Atambua, mengabdi untuk kesehatan Anda.
3: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
4: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
3: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
4: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
3: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
5: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Sore ceria di Produa FM.
5: Paling mau aku tak bisa. Terus terakhir. Berarti aku mau nolong kita bertahun-tahun sih.

0: Ayo, aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa sih kok tambah kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga
2: kamu
0: ya?
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

0: lagi dengerin Sore Ceria.
1: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
2: Berikut tugas Anda.
1: Buat lebih ringkas lah.
2: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
1: Oh, singkat, padat, pulang.
3: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
1: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
3: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
1: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
3: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
1: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
3: Ya ampun. Sini aku lihat tuh. Kan? Ih, data-datanya enggak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
1: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
3: Tuh, kan? Udah langsung jadi pelupa.

0: nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
0: Capeknya sehat, Nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
0: Ngaruh banget, Nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
0: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, Nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
0: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam

Saat hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai.

0: Ih, kok gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

0: Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini lho, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini lho, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampu.

0: Kita jangan berlebihan, jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
2: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Sayang, kamu tahu enggak?
1: Apa itu?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Teman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: pulang.
1: Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarinlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

Kita memproduksi ada yang beda sore hari ini karena Ariel dia enggak sendirian. Dia sama Raisa. Sudah senang banget ya dengar suaramu lagi setelah sekian lama. Lu pimana weh? Lu hilang terlalu lama, kaget-kaget muncul. Tapi itu setidaknya mengurangi rasa rinduku walau cuma dengar suaranya aja ya. Enggak ketemu, enggak apa-apa. Yang penting bisa dengar suara ya guys ya. Oke. Okay.

Okay, teman Broadway. Jadi lagu ini tuh kayak ibaratnya buat kamu yang lagi LDR sama kekasih. Seakan-akan tuh meminta sebuah kepercayaan, dimana ya kalau kamu berdua berhasil meluapkan perasaan saling percaya meski menjalani hubungan jarak.

Jauh. Jadi mungkin mengungkapkan sebuah kebahagiaan itu ya hanya lewat suara aja. Jadi dia bilang, aduh senang banget bisa dengar suara kamu lagi. Walaupun gak ketemu orangnya langsung, yang penting dengar suara guys ya.

0: Suara ceria di Pro 2 FM.
1: Hidup macam apa ini? Semua berantakan, hancur. Tidak ada perubahan sepertinya dari tahun ke tahun. Semua resolusi tahun ini tidak ada yang tercapai satu.
2: Tenang, ambil napas. Seringkali saat pergantian tahun kita sibuk bertanya, apa yang akan aku dapatkan tahun depan? Bagaimana jika pertanyaannya kita ubah? Siapa yang bisa aku bantu? Dan senyum siapa yang bisa aku ciptakan? Refleksi sejatinya bukan hanya melihat ke dalam cermin, tetapi melihat sekeliling kita. Refleksi bukan untuk menyesali yang sudah lewat, tetapi itu adalah bahan bakar. Gagal diet? Coba lagi. Bisnis belum jalan? Pelajari lagi. Hubungan renggang? Perbaiki mulai sekarang. Tahun depan kurangi nanti dulu, perbanyak mulai sekarang. Jadikan kegagalan tahun ini sebagai guru terbaikmu.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum satu porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Nah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Jangan galau malam-malam.

0: 99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Jumpa lagi malam hari ini tentunya bersama saya Adelia Manik di sini teman Pro 2. Dan malam ini kita bakal angkat topik yang lagi panas banget ya dan dekat dengan realitas di sekitar kita teman Pro 2, yaitu judi online dan jerat hukum anak muda wajib tahu. Nah, teman Pro 2, kita semua kan tahu ya jebakan judol ini seringkali dibungkus dengan visual yang menarik dan janji manis keuntungan instan gitu ya teman Pro 2. Padahal kan di baliknya ada jurang hukum dan kehancuran finansial yang siap menerkam. Nah, teman Pro 2, untuk mengupas tuntas masalah ini dari sudut pandang hukum yang cerdas, sudah terhubung via line telepon bersama narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Dr. Mikhail VK, SHMH, yang merupakan pengajar hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Bapak.
1: Selamat malam Ibu Adelia, selamat malam para penggemar RRI Tembuang.
0: Wah, luar biasa. Suatu kebanggaan untuk saya nih bisa ajak ngobrol langsung sama
1: siap.
0: Orang hebat NTT nih. Luar biasa. Bapak, apa kabar malam hari ini?
1: Puji Tuhan, kabar baik.
0: Wah, luar biasa.
1: Kabar baik, ya.
0: Baik, puji Tuhan ya. Boleh tahu lagi di mana nih Bapak saat ini?
1: Saya ada di rumah saat ini.
0: Oh,
1: ya.
0: Kupang ya Bapak ya?
1: Di Kupang, siap di Kupang.
0: Oke, ya. Baiklah. Nah, kita langsung saja ya Bapak ya.
1: Ya.
0: Oke. Baik, kan banyak nih Bapak anak muda yang awalnya mengira judi online itu cuma sekedar game biasa atau untuk cari hiburan atau iseng-iseng berhadiah gitu ya. Nah, secara konstruksi hukum pidana kita kan kapan nih sebuah aplikasi atau game interaktif itu sudah fix dikategorikan sebagai tindakan pidana judi online?
1: Jadi memang kita harus hati-hati terkait dengan penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial itu seperti pedang bermata dua. Di sisi lain bisa menghubungkan kita dengan teman-teman mungkin yang lama tidak jumpa atau mempermudah akses komunikasi, tapi pada satu sisi ini bisa membawa kita ke dalam masalah hukum, khususnya masalah hukum pidana. Nah, terutama kalau kita bicara tentang judi online. Judi online ini kan biasanya dia hadir itu dalam berbagai macam. Karena misalnya itu kan biasanya disamarkan itu dalam misalnya dalam konten hiburan, live streaming, endorsement, bahkan iklan-iklan game. Ini hati-hati karena salah bisa berpengaruh ke dalam tindak pidana perjudian. Nah, ini memang harus hati-hati menggunakan media sosial, digunakan secara bijaksana, karena itu kadang dia datang dalam bentuk iklan, kadang juga memang salah pencet tanpa sengaja, oh ternyata ini sudah mengendorse ini judi online ini. Ini memang harus perlu kita hati-hati dalam menggunakan media sosial. Nah, memang kalau kita berbicara tentang perjudian ini, memang secara garis besar itu untuk menilai bahwa ini judi atau tidak, maka memenuhi setidaknya memenuhi tiga unsur. Yang pertama, terdapat taruhan. Okay. Judi ini tidak mungkin tidak terdapat taruhan.
0: Betul.
1: Yang kedua, adanya peluangnya itu untung rugi. Jadi judi ini tidak ada yang namanya untung terus, pasti peluangnya adalah untung rugi dan lebih banyak ruginya.
0: Betul.
1: Lalu yang berikut adalah spekulasi atau peruntungan. Nah ini kan hal-hal yang sering terjadi dalam dunia perjudian, baik yang konvensional maupun melalui media sosial. Nah, pertanyaan menarik tadi, kapan seseorang dapat dikenakan atau dapat dikenakan jerat hukum terhadap tindak pidana perjudian? Ya, itu pada saat yang bersangkutan melakukan taruhan. Pada saat yang melakukan taruhan, ini kan begini, digitalisasi kita ini sangat membuka peluang untuk itu. Misalnya di dalam judi online yang tadi saya sebutkan tiga hal tadi, itu diikuti dengan kemudahan akses teknologi. Nah, kemudian akses teknologi, misalkan pelaku memanfaatkan pembayaran melalui transfer bank, e-wallet, QRIS, rekening penampung, dan seterusnya. Jadi ini mempermudah. Nah, ketika terjadi transaksi-transaksi ini, dan ada taruhan, kemudian ada transaksi yang kontennya terkait dengan judi online, maka disitulah tindak pidana itu mulai terjadi, dan bisa yang pelakunya dapat dikenakan jerat hukum terhadap judi online.
0: Oke, luar biasa ya. Ini penjelasan yang sangat jernih dan membuka mata kita ya Bapak ya malam hari ini. Jadi batasannya jelas ya Bapak ya, begitu ada materi yang dipertaruhkan demi sebuah spekulasi, disitulah hukum pidana mulai bekerja. Nah, kita berbicara tentang
1: apalagi saya itu dalam konteks, kalau dalam konteks online itu kan di hukum pidana kita kan juga sudah diatur dalam undang-undang ITE. Nah, di situ ada tiga hal di sana. Misalkan begini, mendistribusikan, mentransmisikan, atau mempermudah orang dapat mengakses. Nah, ini sering terjadi nih, kasus-kasus seperti ini. Jadi di dalam media sosial kita, ketika misalkan begini, terjadi iklan atau seperti tadi saya ini, lalu kemudian kita mendistribusikan atau kita mentransmisikan kepada pihak lain, atau setidak-tidaknya kita taruh dalam media sosial kita dan membuat itu orang dapat mengaksesnya di situ. Maka secara secara hukum dalam konteks undang-undang ITE itu dapat dijerat dengan undang-undang ITE, dan itu ancaman pidananya tidak main-main Ibu Adelia. Itu 10 tahun itu dan 10 miliar itu.
0: Nah, kita berbicara tentang hukumnya sendiri nih Bapak. Mungkin teman-teman Pro 2 dan juga anak-anak muda, dan mungkin ada yang mendengar di sini, mungkin mohon maaf, mungkin pemain atau bandar judi online, mungkin Bapak mungkin aturan hukum apa saja yang siap menjerat mereka nih, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, 10 tahun, 10 miliar. Nah, khususnya era digital sekarang dengan adanya undang-undang ITE ini Bapak.
1: Iya, di undang-undang ITE itu diatur dalam pasal 27 ayat 2. Undang-undang ITE kita. Dan situ perbuatannya apa? Perbuatannya mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi yang bermuatan tentang perjudian. Nah, itu ancamannya di pasal 45 ayat 3 undang-undang ITE itu yang tadi disampaikan, paling lama 10 tahun. Itu
0: Ya Bapak, ya saya masih mendengar.
1: Jadi ancaman pidana kalau terkait dengan ITE itu judi online itu sangat besar, sangat besar, sangat tinggi. 10 tahun penjara itu. 10 tahun penjara. Itu tidak hanya terhadap jadi ancaman pidana ini tidak hanya dikenakan kepada bandar, tetapi juga terhadap ini promotor, admin grup, penyebar link. Hati-hati kalau link judi itu, kalau dia numpang lewat itu jangan disebar. Pembuat konten, sering terjadi kita lihat misalkan ini ada yang membuat konten-konten perjudian, ini juga dapat dikenakan ancaman pidana paling lama 10 tahun tadi.
0: Oke, wah luar biasa ya, tegas sekali penjelasannya ya Bapak ya. Dan angka 10 tahun penjara dan denda miliaran itu jelas bukan ancaman yang main-main ya. Tapi begini Bapak, ada fenomena menarik nih Bapak. Anak muda sekarang seringkali terjebak karena merasa, ah saya cuma pasang taruhan kecil kok, cuma puluhan ribu, belasan ribu untuk iseng-iseng begitu Bapak. Ya mungkin apakah besaran nominal taruhan ini mempengaruhi proses hukum atau ringannya sanksi pidana yang diberikan mungkin?
1: Jadi begini, kalau kita berbicara tentang judi, yang dilarang itu adalah perbuatannya, perbuatan judinya, tidak melihat tentang skala taruhannya. Jadi yang dilarang itu adalah perbuatannya. Jadi taruhan mau besar kecil itu itu tidak berpengaruh terhadap artinya bahwa tidak membebas. Oh, karena dia taruhan kecil lalu dia tidak diproses secara pidana. Di dalam undang-undang ITE maupun dalam KUHP kita yang baru, yang dilarang adalah perbuatan judinya. Jadi tidak melihat tentang besar kecilnya taruhan. Jadi itu. Jadi tidak boleh mencoba-coba. bahwa oh, ini taruhan saya kecil lalu tidak akan dipidana. Jadi hukum pidana tidak melihat itu. Itu nanti hanya soal melihat tentang berat ringannya hukuman di pengadilan, tetapi tidak meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perjudian.
0: Oh, itu. Wow. Baik, teman Pro 2, ini ulasan yang sangat tajam, Bapak ya. Ini poin-poin penting nih untuk anak-anak muda dan juga teman-teman Pro 2 yang sedang mendengarkan kita ya. Hukum melihat tindakannya, bukan receh atau besar nominalnya ya, Bapak ya.
1: Bukan, ya, ya. Betul.
0: Jadi jangan pernah merasa aman nih hanya karena taruhannya kecil. Baik, Bapak, nah selain pemain seperti yang tadi sudah Bapak jelaskan, kita juga sering melihat fenomena promosi ya. Sekarang kan banyak influencer muda yang terseret kasus hukum karena mempromosikan situs judi online, entah berkedok game online atau slot mungkin, Bapak. Nah, Bapak mungkin
1: ya, betul.
0: Bagaimana sih hukum pidana memandang posisi para penonton atau influencer ini, Bapak?
1: Ya, sama hukuman ya. Intinya yang digunakan itu adalah platform media sosial.
0: Oke.
1: Dan dia memenuhi hal-hal tadi. Misalkan dia menawarkan tentang perjudian, menyediakan kesempatan untuk berjudi, menjadikan perjudian sebagai mata pencarian dan seterusnya, ini dapat diancam dengan pidana yang sama. Iya.
0: Baik.
1: Jadi makanya tadi saya bilang ini memang harus hati-hati karena biasanya itu karena pengaruh media sosial itu promosi judi online itu sering disamarkan melalui konten hiburan, live streaming, endorsement, bahkan iklan game. Nah, ketika kita tidak hati-hati, kita pencet lalu kemudian terdistribusi melalui saluran media sosial kita, ini sangat berbahaya bagi kita. Ya.
0: Oh, oke. Okay. Jadi mereka juga bisa dijerat dengan pasal ya, Bapak ya.
1: Iya, ya bisa.
0: Oke, okay, luar biasa ya analisis hukum yang sangat edukatif dari Bapak Dr. Mikhail ya. Nah, ini alarm keras ya buat para konten kreator muda agar lebih selektif menerima kerjasama. Jangan sampai demi materi sesaat masa depan hukum kita taruhannya. Baik, kita lanjut lagi ya Bapak ya. Bagaimana dengan dampak sistematik lainnya nih Bapak? Dari kacamata hukum pidana dan pengamatan Bapak, sejauh mana sih judi online ini menjadi pemicu atau trigger gitu lahirnya tindak pidana lain di kalangan anak muda seperti pencurian, penipuan atau bahkan pinjol ilegal.
1: Iya. Dampaknya sangat sangat besar. Jadi tindak pidana judi ini kemudian akan berdampak pada tindak pidana lainnya. Karena ini terkait dengan yang tadi, bahwa kalau judi ini kan dia yang berbicara tentang untung rugi dan seterusnya. Ini bisa menimbulkan tindak pidana lain, misalnya pencurian, penggelapan.

0: uang.
1: Oh.
0: Ya, kalau itu dalam skala besar ya, dalam dalam skala besar. Tetapi dalam dalam skala kecil itu dan dalam skala lokal ini tindak pidana misalnya penggelapan, pencurian, penipuan ini sangat mudah untuk terjadi.
1: Oh, oke. Jadi ya. Hubungannya sangat erat dan bersifat kausalitas ya Bapak ya, sebab akibat ya gitu ya.
0: Iya, berhubungan kausalitas, sebab okay. akibat. Jadi intinya dalam tindak pidana judi ini dia merupakan pintu masuk bagi tindak pidana lain.
1: Oke, luar itu. Biasa. Sebuah perspektif sosiologi hukum yang sangat mendalam ya dari Bapak Mikhail. Luar biasa. Jadi judul ini seperti hulu dari berbagai masalah kriminalitas remaja. Betul. Ya Bapak ya.
0: Ya, ya benar-benar.
1: Oke, okay. Nah menariknya Bapak di daerah perbatasan seperti di NTT ini ya, kita di NTT ini kan berada di wilayah perbatasan langsung dengan Timor Leste ya Bapak. Nah ya. Mungkin apakah posisi geografis atau jaringan internet lintas batas ini memberikan tantangan tersendiri nih bagi penegak hukum dalam melacak peredaran judi online begitu?
0: Ya, seperti itu. Jadi memang apa namanya? Dengan ketika kita berada di perbatasan dan seterusnya, ini tentunya memberi peluang sebetulnya untuk terjadinya atau meningkatnya tindak pidana perjudian ini. Tetapi juga sebetulnya ini juga apa namanya juga secara positif ini juga bisa melakukan mempermudah untuk melakukan kerjasama lintas negara untuk melakukan pemberantasan atau pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana judi online. Judi online ini, Ibu Adelia dan para penggemar RI Tambua semuanya, itu tindak pidana yang bersifat lintas negara karena dia melalui online, secara online. Online ini kan dia tidak mengenal sekat negara, dia kemana saja dan itu ini yang memang yang menjadi apa namanya memberikan tersendiri, memberi peluang tersendiri untuk bisa meningkatnya semakin meluasnya tindak pidana perjudian online dan juga bisa juga apabila digunakan secara baik ini juga bisa dimanfaatkan kerjasama lintas negara, pemerintah lintas negara, aparat penegak hukum lintas negara untuk melakukan pencegahan dan pemblokiran terhadap situs-situs media yang bersifat judi online.
1: Oke, baik Bapak. Wah luar biasa ya analisis Bapak ini, saya mendengarnya. Wah luar biasa ya Bapak melihat dinamika lokal perbatasan.
0: Halo.
1: Ya halo Bapak.
0: Ya, okay. Sudah tersambung kembali.
1: Oke, okay. Baik. Wah luar biasa ya, apresiasi yang tinggi dari saya nih untuk analisis Bapak yang melihat dinamika lokal perbatasan kita ini. Meski menantang ya Bapak ya, ternyata hukum punya cara untuk melacaknya ya Bapak ya.
0: Iya. Jadi memang dampak sebetulnya begini, Ibu Adelia. Jadi dampak judi online bagi anak muda itu sangat-sangat besar. Yang pertama, kalau misalkan kita lihat dari dampak ekonomi, yang pasti akan kehilangan uang, bisa menimbulkan utang, pinjaman online ilegal bisa merajalela di mana-mana. Dampak psikologis, hati-hati judi ini dia seperti narkoba, membuat kecanduan. Hati-hati, jangan, judi ini tidak boleh dicoba, sekali dicoba dia akan membuat ketagihan, kecanduan, ketergantungan terhadap judi juga akan tinggi secara psikologis. Yang kedua, dapat menimbulkan stres, depresi. Ini akan sangat berpengaruh. Nah, masa depan bagaimana kalau apa namanya generasi muda merupakan generasi penerus bangsa, kemudian secara psikologis kecanduan secara judi dan seterusnya. Lalu apa dampak sosialnya? Tentunya secara keluarga akan terjadi konflik sosial, juga bisa putus sekolah, menurunnya produktivitas si anak muda tersebut dan seterusnya. Nah, dampak dengan kriminal itu apa? Tadi saya sudah sampaikan tadi, pencurian, penipuan, penggelapan dan kejahatan cyber malah bisa dilakukan itu. Jadi dampak judi ini tidak hanya soal nanti untung rugi, tetapi bisa dampak secara sosial, dampak secara psikologis, dampak secara ekonomi, dampak secara kriminal itu sangat meluas.
1: Oke, ya. Wah, jadi taruhannya adalah masa depan ya, Bapak ya?
0: Taruhannya adalah masa depan.
1: Ini tamparan sehat buat kita semua nih. Nah, Bapak, kita kalau bicara tentang penindakan nih, pemerintah kan seringkali melakukan pemblokiran terhadap ribuan situs judi online, tapi besoknya muncul lagi.

0: dengan nama yang baru gitu ya. Nah, menurut sudut pandang hukum pidana, apakah strategi potong kompas atau pemblokiran ini sudah cukup atau ada instrumen hukum lain yang harusnya lebih dioptimalkan gitu, Bapak?
1: Ya, artinya instrumen pemblokiran ini merupakan tindakan preventif yang harus dilakukan oleh pemerintah secara terus-menerus. Nah, ini tidak boleh dilakukan 1-2 kali. Jadi menurut saya pemblokiran ini tindakan yang tepat, tetapi harus dilakukan secara rutin. Nah, dengan dilakukan patroli cyber secara terus-menerus.
0: Okay.
1: Harus dilakukan patroli cyber secara jika ini kalau misalkan begini, ketika terjadi case baru kemudian pemerintah dan juga aparat penegak hukum kita melakukan pemblokiran, ini menurut saya juga tindakan yang mengobati sementara, tetapi tidak mencabut akarnya. Nah, ini begini yang tadi saya sampaikan, bahwa tindak pidana judi online ini, dia menembus sekat negara, lintas negara dia. Dari judi dari negara manapun dia bisa masuk ke sistem. Ini kan bagaimana kerja sama pertama antara pemerintah dan aparat penegak hukum itu secara sistematis. Yang kedua, antar negara. Bagaimana cara untuk memutus mata rantai terkait dengan judi online ini? Karena judi online itu tadi saya sampaikan bahwa dia menembus sekat negara dia. Dia menembus sekat negara. Namanya media sosial ini kan, kita ada di Atambua, kita ada di Kupang, kita bisa berteman dengan orang di Amerika, di mana saja itu ada. Dan ini biasanya masuknya melalui segala macam yang tadi sebut, iklan, endorse, dan seterusnya. Nah, ini memang pemblokiran merupakan salah satu tindakan, tetapi harus dilakukan secara kontinuitas. Dan yang harus dilakukan setiap hari itu adalah patroli cyber, itu wajib hukum yang berlaku.
0: Oke, jadi ini solusi hukum yang sangat komprehensif dan cerdas sih Bapak ya, menurut saya ya, dari solusi yang Bapak berikan ini. Nah, Bapak, kita lanjut sebagai seorang akademisi dan pengajar hukum pidana di Unwira Kupang, bagaimana sih Bapak melihat peran dunia pendidikan dalam membentengi mahasiswa dan anak muda ya, khususnya dari jerat hukum judi online ini?
1: Ya, artinya begini, itu ini pertanyaan bagus sekali. Jadi memang untuk memberantas, kalau terkait dengan judi, ini juga ada hubungan dengan moralitas. Moralitas itu maka tidak menjadi tanggung jawab semata-mata aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua melakukan pendidikan edukasi dalam keluarga. Naik sedikit keluarga itu adalah sekolah, dunia pendidikan. Dunia pendidikan dalam segala tingkatan ini juga harus memberikan edukasi terhadap, memberikan pemahaman terhadap judi ini. Begitupun dengan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi memberantas tindak pidana perjudian, perbuatan judi ini tidak hanya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum ini dalam tindakannya adalah tindakan represif. Tapi tindakan preemptif, tindakan preventif ini dilakukan sejak dari keluarga. Kemudian naik sedikit ke keluarga adalah lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat. Ini perlu harus bahu-membahu untuk kemudian memberikan edukasi yang benar kepada anak-anak kita sejak dini, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah dan di mana saja. Materi-materi muatan-muatan terkait dengan bahaya judi online ini harus disuarakan secara terus-menerus.
0: Oke, benar sekali Bapak ya, luar biasa. Jadi saya sangat suka ya Bapak ya, dengan dedikasi dan komitmen nyata dari Bapak ya, dan juga dari institut sendiri ya, Unwira, untuk terus mengedukasi generasi muda kita ya Bapak ya.
1: Iya.
0: Baik. Jadi Bapak bukan hanya mengajarkan pasal-pasal di kelas saja ya. Luar biasa. Baik, mungkin Bapak punya pesan penutup atau closing statement hukum yang paling mendasar yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh anak muda di Nusa Tenggara Timur dan juga yang mendengarkan kita ini di seluruh Indonesia, Bapak, agar mereka benar-benar bersih dan sadar hukum dari bahaya judi online ini.
1: Iya. Harapan saya kepada anak muda ingatlah, Anda adalah harapan bangsa, harapan keluarga. Jadi masa depan bangsa ini, masa depan keluargamu ada di tanganmu. Jagalah dirimu. Lalu yang berikut kepada orang tua, ini juga harus mengambil peran aktif dalam membina dan mendidik anak-anak, memberikan pemahaman yang benar kepada anak-anak. Lalu dalam dunia pendidikan, ini juga harus memberikan pemahaman terkait dengan literasi digital, ini juga sangat penting. Lalu yang berikut tentang kesadaran masyarakat secara meluas, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat terkait dengan masalah-masalah perjudian, narkotika, seterusnya, ini ada hubungannya juga dengan masalah moral, dengan masalah integritas. Nah, oleh karena itu memang saya harapkan kita semua, seluruh elemen bangsa ini, mulai dari yang paling bawah adalah keluarga, ya, maupun dunia pendidikan, masyarakat, dan juga yang paling akhir itu adalah penegakan hukum, itu dunia penegakan hukum. Misalnya begini, kalau kita berbicara tentang penegakan hukum ini, dia bersifat ultimum remedium, dia sebagai obat terakhir ketika cara-cara lain sudah tidak memadai. Nah, cara-cara lain itu apa? Cara-cara lain itu edukasi, mulai dari yang paling dasar itu adalah keluarga, dunia pendidikan, masyarakat. Mari kita bahu-membahu menyelamatkan anak generasi, anak-anak generasi muda kita, anak-anak bangsa kita, karena mereka adalah tulang punggung keluarga ke depan, tulang punggung negara ini ke depan. Anak muda kuat, bangsa ini pasti kuat. Demikian.
0: Oke, luar biasa Bapak. Satu kata untuk malam ini, insightful ya Bapak. Luar biasa obrolan kita.
1: Baik, wah, terima kasih.
0: Keren sekali. Iya Bapak, sebuah kesimpulan yang sangat elegan yang saya kutip dari obrolan kita di malam hari ini Bapak. Hukum tidak pernah berkompromi dengan ketidaktahuan kita ya. Jadi ketika kamu mengklik tombol top up atau untuk judi online, di saat yang sama kamu sedang menandatangani kontrak untuk menghancurkan masa depanmu sendiri. Luar biasa. Terima kasih banyak tak terhingga Bapak.
1: Oke, dokter. Sama-sama Ibu Adelia, pesanku semuanya.
0: Baik, terima kasih banyak Bapak Dr. Mikhail VK SHMH yang merupakan pengajar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, atas waktu, ilmu dan pencerahan hukum yang luar biasa malam ini Bapak.
1: Baik, terima kasih, sama-sama.
0: Baik Bapak, sehat dan sukses selalu dalam mendidik generasi muda sadar hukum di NTT. Ya Bapak.
1: Oke.
0: Baik Bapak.
1: Izin saya.
0: Baik, selamat malam.
1: Selamat malam Bu.

Oke, teman Pro 2, itu dia obrolan menarik ya bareng sama Bapak Dr. Michael VKS HMH. Anak muda yang keren bukan mereka yang berani bertaruh di meja judi, tapi mereka yang cerdas melihat peluang, elegan dalam bertindak, dan sadar akan konsekuensi hukum di setiap langkahnya. Jadi teman Pro 2, jangan tukar integritas dan masa depan cerahmu dengan kesenangan semu yang berujung jeruji besi. Dan saya Adelia Manik masih menemani kamu di sini. Terima kasih untuk kebersamaan kita dan stay tune terus di Pro 2 FM, atau buat teman terbaik kamu.

0: Yes, ketemu lagi bareng sama Kangga dan juga bareng sama Tandri. Aduh, seru
1: selamat
0: banget.
1: Sore.
0: Selamat sore, selamat. Udah malam kali, malam nggak sih ini? Masih iya sore.
1: Seluruh Indonesia.
0: Indonesia ya,
1: ya?
0: Ada yang sore, ada yang
1: malam. Apa kabar?
0: itu kaosnya kaos apa? Mau lihat dong kaosnya.
1: Oh, ini Tempra Band.
0: Oh, Tempra. Itu bandnya siapa?
1: Blur. Jadi, aku kan lagi ngejuri di salah satu stasiun TV.
0: Oh, yang itu, yang band-bandan juga ya?
1: Ya, betul.
0: Wih, seru banget.
1: Salah satu kontestannya dia produksi merchandise.
0: Oh.
1: Dia kasih kita jajah kemarin.
0: Seru enggak sih? Seru enggak sih akhirnya bisa ngelihat lagi band-band ada di TV gitu kan? Sekarang udah jarang gitu.
1: Itu dia, aku seru banget karena terakhir kan acara Dream Band ya itu 2000 terakhir banget tuh Dream Band kalau enggak salah 2006.
0: Terus sekarang ada lagi habis itu aku juga waktu kan band juga Wanted namanya. Habis Dream Band.
1: Siaran di TV ya?
0: Enggak di TV sih. Waktu kalau Dream Band di TV ya? Ada di TV ya?
1: Waktu itu TV 7. Terus kalau enggak salah sih terakhir Dream Band ya.
0: Yang ada di TV ya?
1: Yang ada di TV, betul. Terus sekarang kan memang festival band itu kan udah sangat berkurang banget kan. Terus akhirnya berinisiatif lah salah satu si stasiun TV itu membuat community baru untuk anak band. Kita sih excited banget dan ngerasa feel-nya jadi seru gitu.
0: Iya, seru banget gitu. Maksudnya ketika ada di satu TV yang dengan rating okay gitu kan.
1: Iya.
0: Ya, betul. itu bisa exposure-nya diharapin bisa banget itu bikin band jadi naik gitu.
1: Benar,
0: tapi ada ketik waktu sama Kotak dulu, Tatri sebenarnya enggak ikut Dream Band-nya ya? Ya enggak sih?
1: Aku ikut Dream Band, tapi
0: Dream Band 2005. Yang lain. Oh, 2005. Band yang lain ya.
1: Kalau Kotak kan 2004. Kalau aku 2005
0: sama Ares. Sama Ares. Nih, kalau ngelihat dari yang kemarin sebelum nanti kita ke Tatri personal ya.
1: Ya.
0: waktu ngelihat ada kompetisi band ini apa yang menurut Tantri itu beda gitu sama anak-anak band sekarang sama yang dulu gitu.
1: Anak-anak band zaman sekarang tuh menurutku eksploratif banget sih dari segi sound dan lain-lain ya. Terlepas plus minusnya sama band zaman dulu dan zaman sekarang ya. Karena kan sekarang semua segala macam sound terus abis itu explore banyak hal lah itu mereka bisa dapetin gitu. Kalau dulu kan sumber kita kan memang cuman ya kalau tadi sih ngobrol sama Sela sumber kita tuh ampli bla bla bla.
0: Iya, betul.
1: Suaranya tuh udah detail banget, matang banget. Kalau sekarang memang ada sound-sound yang seperti itu, cuman memang ya template aja gitu.
0: Oh,
1: itu yang membedakan
0: iya, benar-benar.
1: Karena aku bukan gitaris, tapi kalau aku ngelihatnya dari keseluruhan sih yang aku suka memang mereka sangat explore banget gitu. Terus energinya tuh kerasa gitu, anak-anak modern zaman sekarang.
0: Ada energinya beda gitu ya, vibes-nya juga agak beda ya.
1: Agak beda, jadi aku ngerasa pas terlibat di sini tuh aku ngerasa energi muda mereka aja. Gak pernah kebayang bahwa ternyata ada eksplorasi musik-musik yang memang di era aku waktu itu tuh
0: belum
1: gak kepikiran ke sana.
0: Karena gitu. Mungkin sekarang mereka kan gampang gitu yang ngedapetin ya. Kalau dulu kita mungkin harus beli kaset yang mungkin gak bisa kita dapetin di Indonesia gitu kan. Kalau mereka kan sekarang mau lihat jenis musik apa aja udah tinggal
1: bebas
0: gitu ya. Mungkin itu
1: tergapai lah ya. Tapi kalau kita kan memang effort banget. Nah, kalau sekarang walaupun memang challenge-nya sih beda-beda sih. Karena sekarang mudah didapat sound dan lain-lain, mungkin ini pengamatanku aja secara bodohnya aku lah gitu. Jadi kayak semuanya tuh rata gitu, belum ada spesifik karakter dari si band-band tersebut gitu, karena memang mereka tuh kebanyakan tuh lagi-lagi tren sound ini
0: ikut.
1: Banyak juga yang ikut gitu. Cuman makanya di band sebut nama nggak apa-apa ya?
0: Nggak apa-apa.
1: Oh ya, di band akademi ini nih memang kita mencari band yang punya karakter yang kuat gitu. Kita nggak kepengen juga jadi band FOMO atau lain-lain.
0: Oh, itu nanti tujuannya seperti itu ya. Jadi ketika ada di kompetisi seperti ini, mudah-mudahan nanti outputnya mereka akan bisa seperti yang tadi Tantri bilang gitu.
1: Karena kan kita butuh generasi band yang sekarang yang memang sebenarnya banyak ya. Cuman kan sekarang kan bisa dibilang kan local hero. Semua semua orang-orang yang punya talenta itu dari Sabang sampai Merauke itu bisa kelihatan sebenarnya, karena media kita luas sekali gitu. Nah, kita pengen juga mereka bisa makin terekspos dengan lebih luas lagi melalui televisi tersebut dan acara tersebut.
0: Wah, itu kita sih berharapnya ini jadi tahunnya anak band lagi sih, berharapnya. Amin, ya. Tapi apa bedanya menjadi ibu band dan juga ibu pekerja? Bedanya apa maksudnya tuh? Beda banget. Tadi kemarin tuh kan baru dikasih tau kemarin ya, hari Minggu apa gitu ya, besok ada tantri gitu kan. Wah, kok tantri bukan kotak gitu ya? Ini kayaknya first time-nya tantri sendirian gak sih?
1: Ini debut pertama aku solo sih.
0: Wah, kan?
1: Sebenarnya sebelumnya ada, tapi itu mungkin lebih ke apa namanya, kolaborasi.
0: Project. Oh, kolaborasi.
1: Kolaborasi sama ada Ustazah Muna Al-Munawar itu, nyanyikan lagu yang memang ditulis sama beliau. Mm-hmm. Cuman kalau yang debut benar-benar aku merasain adalah rilisan pertamaku ya ini gitu. Dan ini mungkin bagi sebagian orang emang ada pertanyaan, Tantri keluar dari kotak enggak sama sekali?
0: Jadi tuh ya, langsung terjawab ya, enggak keluar.
1: Aku permit sama anak-anak kotak untuk merilis karya ini, karena ini terlalu personal buat aku dan aku rasa kurang cocok sama kotak. Karena terlalu humanis banget ya.
0: Dan kenapa baru sekarang? Ayo, kenapa baru sekarang? Pasti sebenarnya mungkin udah ada rencana-rencana, tapi apa yang bikin kayaknya sekarang deh gitu?
1: Aku ngerasa jadi sebenarnya membuat lagu ini tuh dari akhir tahun lalu kan.
0: Mm-mm.
1: Terus aku ngerasa sama suamiku kayak kayaknya ini waktu yang tepat aja gitu. Waktu yang tepat dalam arti aku siap untuk merilis. Aku udah gak kuat banget, aku pengen menyuarakan satu hal yang benar-benar bikin aku tuh bisa dibilang semacam apa ya, sisi rapuhku lah untuk aku keluarin gitu. Aku butuh penguatan dari banyak orang sebenarnya awalnya itu. Aku gak kepengen ngerasa sendiri, tapi ternyata dirilisnya di waktu yang tepat dan banyak orang juga yang merasakan hal yang sama.
0: Oh gitu. Jadi kayak emang waktunya yang tepat nih ya. Dan pasti yang paling nguatin Mas Arda ya.
1: Yang paling support ya memang Arda ya.
0: Pasti,
1: karena
0: ya,
1: kan menulis lagu ini bareng-bareng. Jadi
0: oh, Mas Arda nulis lagu bareng-bareng untuk ibu kerja ini, oke? Okay.
1: Bareng-bareng. Jadi memang awalnya tuh proses kreatifnya tuh aku dulu disuruh sama Arda untuk kamu tulis apapun yang kamu rasakan, kegelisahan kamu, terus aku tulis. Akhirnya disempurnakan lagi sama Arda di lagu ini ya, kita mendeliver lagu ini bersama-sama.
0: Wah, itu dia ya. Dan pasti ini yang bakal bikin penasaran adalah kalau emang ini dibilang beda banget sama kotak, kita penasaran banget sih ini tantri itu bakal seperti apa gitu di lagu ini. Tapi nanti ya, nanti kita bakal lebih dalam lagi ngebahas ibu pekerja. Bener ya, ibu pekerja ya.
1: Betul.
0: Abis yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back, masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Tantri.
1: Halo.
0: Ibu pekerja, ini ibu pekerja itu mengingatkanku ya sama salah satu apa ya, sesuatu yang miris banget gitu terjadi beberapa hari, beberapa minggu atau beberapa bulan ya. Kayak beberapa minggu yang lalu ya, ketika sempat kemarin ada kejadian apa tuh? Kecelakaan kereta ya, kecelakaan kereta. Betapa di sana tuh ya ada ibu-ibu pekerja yang struggle banget buat bertahan hidup untuk apa ya, bisa bekerja pulang malam tapi dapat musibah gitu ya. Nah, kalau menurut Tantri, definisi ibu pekerja itu apakah memang harus bekerja atau mungkin ibu rumah tangga yang ada di rumah pun itu termasuk ibu yang bekerja ya?
1: Sebenarnya karena memang pelakunya aku yang nyanyi adalah seorang ibu pekerja, mm-hmm. yang which is aku mau menjalankan dua peran, bekerja menghibur sambil melakoni seorang peran sebagai ibu yang ngurus anak dan suami. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya POV di lagu ini sendiri sih sebenarnya kalau kita ngomongin definisi ibu, mau itu ibu pekerja atau ibu rumah tangga, mm-hmm. ibu rumah tangga juga pekerjaannya juga luar biasa gitu, 24 yep. hour yang memang mm-hmm. Mereka nggak ada waktu untuk me time. Pekerjaannya mungkin lebih berat lagi gitu. Yep. Jadi kalau misalkan dibilang ibu pekerja, ini lagu dikhususkan untuk ibu pekerja doang, itu balik ke masing-masing orang ngedengernya seperti apa sih sebenarnya. Mm. Tapi kalau misalnya lagu ini, katakan ibu rumah tangga yang mendengarkan lagu ini dan ternyata relate sama mereka, ini memang didedikasikan untuk semua ibu yang bekerja, mau itu bekerja di rumah, mm. mau bekerja di luar rumah, mm. semua ibu pasti melakukan pekerjaan yang kita nggak ada habisnya gitu buat nyelesain ini semua, selalu bekerja.
0: Jadi itu ya apa ya, ini kayak keresahan apa-apa aja yang dirasain dalam hati seorang ibu bekerja gitu ya.
1: Iya betul itu. karena gini, aku sebenarnya aku mau merilis lagu ini itu lebih kepada curhat sebenarnya. Curhat ini sisi benar-benar sisi yang bukan tantri kotak banget gitu. Mm. Tantri kotak kan terlihatnya tuh strong,
0: garang gitu ya.
1: Yang lain gitu kan. Aku tuh pengen ngasih lihat sisi rapuhku yang orang lain tuh nggak pernah lihat gitu. Aku selama ini tuh nutupin dengan sok kuat, tapi ternyata aku tuh nggak kuat-kuat banget gitu. Dan tidak kuat bagi ibu pekerja itu tidak apa-apa sebenarnya. Karena kebanyakan ibu pekerja yang aku tahu, mereka tuh jadi membuat frame dirinya tuh, aku tangguh, aku harus bisa, aku harus melakukan apapun demi masa depan anak-anak aku gitu. Tapi kan ada sisi mereka yang sebenarnya ingin juga dipeluk.
0: Yeah.
1: Aku memberikan media di lagu ini tuh, dari lagu part awal sampai menjelang ke akhir itu, aku memberikan waktu mereka untuk meregulasi semua emosinya, merasa bersalah yang cukup besar untuk tidak bisa membersamai tumbuh kembang anak-anak, tidak bisa nemenin waktu pas momen-momen berharganya dia. Itu aku kasih momen itu dan mostly alhamdulillah banget, kebanyakan yang respon di Instagram aku yang aku juga gak expect sebanyak ini merasakan hal yang sama, mereka tuh rata-rata nangis. Dan aku tuh kayak yang, ya Allah, aku tuh iseng banget, bukan? Ya bisa dibilang itu benar-benar cuma pengen curhat gitu, pengen curhat. Aku minta dikuatkan. Ternyata semua orang pun merasakan hal yang sama melalui lagu ini. Mereka merasa dikuatkan, merasa dipeluk, merasa satu komunitas ibu pekerja yang bersama-sama saling support gitu. Aku bacain semua komennya, aku bacain semua DM-nya. Itu buat aku kayak yang, ah, aku nggak sendirian gitu. Itu sih, itu benar-benar yang bikin aku ini tuh karya yang aku pengen
0: personal banget ya.
1: Personal banget, dan memang lagu ini tuh aku kado, aku mau kasih hadiah buat ibu pekerja yang benar-benar ngerasa suka sendirian gitu ngejalanin peran ini.
0: Karena memang betapa akhirnya ketika kita ngerasa

0: masuk mobil, aku jalan tuh pasti aku kayak, duh, gue tuh jadi apa sih hidup di dunia ini? Gue tuh udah dikasih anugerah sama Allah anak loh, bla bla bla segala macam. Itu perasaan itu tuh ada pasti. Cuman kadang-kadang kita tutupin gitu kan, kita merasa sok kuat, sok tangguh gitu. Tapi ternyata di momen-momen itu aku tuh butuh banget pelukan gitu, butuh banget penyemangat. Dan di lagu ini balik lagi karena aku menulis sama Arda ya. Arda bilang kamu sudah cukup untuk part awal sampai menjelang akhir itu curhat abis-abisan bagaimana perasaan kamu. Tapi aku akan menaruh suara anak-anak untuk bisa menguatkan kamu di saat kamu ngerasa kamu gagal menjadi seorang ibu. So, dikasihlah part suara anak-anak aku untuk menjadi tanda kutip perwakilan anak-anak ibu pekerja yang lain untuk menguatkan bahwa kehadiran mereka itu tidak mengurangi kehadiran mereka tuh tidak akan berkurang gitu rasa cinta sama kita. Kita tuh jadi orang tua yang memang bentuk rasa cintanya sudah berubah, bentuk rasa cinta yang bertanggung jawab atas masa depannya dia. Jadi terus aja jalan gitu. Jadi aku kayak yang wah, melalui lagu ini tuh buat aku pribadi kayak pelukan banget gitu. Setiap aku nyetir kecapean kerja dengerin lagu ini tuh aku kayak ngerasa dipeluk sama anakku. Dan harapanku semua ibu pekerja silakan dengarkan lagu ini, pokoknya aku pengen banget kalian ngerasa dipeluk, aku gak pengen kalian ngerasa sendiri.
1: Oke. Kayaknya saatnya kita memeluk.
0: Aku emosional.
1: Gak apa-apa. Itu tanda kalau memang ya sepenuh hati gitu loh. Antri bikin lagu ibu pekerja ini karena sebagai pelaku bukan hanya dapat cerita gitu kan, mengajalani sendiri dan kita yakin banget gitu banyak jutaan ibu gitu yang juga pasti merasakan hal yang sama gitu. Jadi kita coba peluk hari ini ya.
0: Boleh.
1: Buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan nih, lagi di jalan, baru pulang kerja gitu ya, atau lagi di luar kota beberapa hari ini karena memang harus bekerja juga, seorang ibu mungkin kangen, mungkin sebelum nanti video call anaknya. Itu kan pasti ritual pasti ya, beberapa pasti, menit pasti video call dulu gitu ya, walaupun lagi kerja. Tapi ya udah, sekarang kita coba dengerin dulu ya. Ini lagu ibu pekerja. Ini rilisnya kapan sih, Kak Tantri?
0: Jumat kemarin,
1: ya. Yeah. Jadi mungkin kamu termasuk orang yang pertama kali dengerin lagunya. Kita dengerin sama-sama ya. Ini dia, Tantri dengan ibu pekerja.

0: Bunda Superwomanku. Ih, seru banget, sedih banget sih. Aduh, itu gong banget sih terakhir kayak gitu ya. Ya, gak ada yang bisa memvalidasi segala hal apa yang kita lakukan kecuali orang-orang yang selama ini we devoured gitu ya. Maksudnya orang kita lakukan, semua yang kita lakukan itu buat dia gitu. Ketika anak memvalidasi, ya bunda superwomanku, itu udah langsung menghapus omongan-omongan netizen lah ya.
1: Udah semuanya gak ada. Aku udah cuma tutup kuping doang.
0: Tutup kuping.
1: Aku ngelakuin ini buat anak-anak, dan anak-anak juga paham itu gitu.
0: Iya, yang paling penting kan itu ya. Kadang-kadang kita kerja sampai malam lah, sampai gak pulang-pulang gitu misalnya. Yang sedih kan justru kalau misalnya kenapa sih bunda gak ada gitu ya. Tapi ketika mereka tahu alasannya kenapa kita melakukan itu, ya biasanya malah mereka akan sangat mengerti gitu ya. Bahkan makin semakin cinta gitu.
1: Di usia-usia tertentu pasti mereka ngerti ya. Cuman kan ada orang tua yang memang masih kecil anaknya. Kalau misalkan mau kerja dia harus nangis dulu, harus nganterin dulu, putar-putar kemana segala macam. Terus jadi setelah aku posting ini di sosial media, aku akhirnya bisa masuk ke banyak cerita dari ibu-ibu pekerja lain yang share ke aku. Jadi banyak juga ibu-ibu yang memang single mom gitu, yang mereka mau tidak mau gak ada pilihan lain dengan kondisinya, akhirnya harus bekerja dan harus
0: anaknya dititipin gitu kan ya.
1: Ya, aku tuh kemarin sempat ada case di Jogja.
0: Iya, itu aku marah banget sih.
1: Aku langsung kayak gini. Aku pengen banget lagu ini keluar gitu. Itu aku makin kayak pengen banget gitu meluk gitu ibunya itu. Kebangetan banget. Terus pas lagi yang kereta apa segala macam itu aku kayak yang enggak bisa nih, ini lagu aku enggak bisa ngasih apa-apa gitu. Aku enggak bisa meluk mereka secara langsung, minimal dengan lagu ini mereka enggak ngerasa salah. Gitu. Karena kan pasti efeknya dengan tau gitu gua enggak usah masukin daycare itu, tau gitu gua enggak usah kerja, pasti akan banyak ketakutan yang ada di kepala pekerja itu kan. Aku pengen banget gitu.
0: Karena seperti yang ada di lagu tadi itu kan, ya ada nggak semua orang punya privilege sebagai pewaris.
1: itu kalimat pertama yang keluar untuk lagu ini.
0: Jadi ketika ya boleh dibilang mungkin di beberapa orang yang nggak ada pilihan lain gitu ya, mau nggak mau harus ngejalan itu sebagai ibu pekerja, dan itu pasti boleh dibilang sangat berat ya. Dan dulu kalau boleh tahu, Tantri itu ada fase-fase di puncaknya ngerasa kayak gitu tuh waktu kapan tuh?
1: Ada lagi.
0: Waktu anak umur berapa tuh kira-kira?
1: Waktu aku jadi seorang ibu.
0: Pertama kali jadi seorang ibu ya?
1: Pertama kali jadi seorang ibu. Jadi lahiran anakku yang pertama aku dapat jatah cuti selama 3 bulan doang.
0: 3 bulan doang.
1: Ya, karena kan aku cutinya dapat 3 bulan
0: sebelum melahirkan. Sama 2 bulan
1: setelah melahirkan. Jadi 6 bulan.
0: 6 bulan, oke.
1: Totalnya 6 bulan. Terus pas udah mau masuk kerja lagi di kotak itu dahsyat banget itu, harus pisah pertama kali sama anak rasanya. Wah, enggak enak banget. Dan aku tahu banget cerita ibu-ibu di mana mereka saat ini banyak juga yang cerita harus mau tidak mau masuk kerja untuk meninggalkan anak, menitipkan anaknya sama orang tua ataupun pengasuh. Itu aku tahu banget rasanya, itu enggak enak banget.
0: Itu ya, itu yang paling apa ya, cukup menyiksa. Dan tadi siapa yang nyanyi tuh di belakang
1: itu? Anak-anak aku.
0: Sekarang tadi anak berapa sih?
1: Ada dua.
0: Dua.
1: Cewek dan cowok. Jadi yang pertama namanya Kara, yang kedua namanya Arka. Okay. Emang gak kreatif orang tua.
0: Gak apa-apa dong, biar similar gitu kan.
1: Jadi gampang manggilnya.
0: Iya benar. Jadi satu. Dan mereka emang suka nyanyi?
1: Kara suka nyanyi. Anak yang pertama emang dia punya single juga untuk lagu anak.
0: Oh udah?
1: Judulnya Main Sama Aku. Tapi udah lama banget.
0: Wah, judulnya langsung ada penerusnya nih. Ada pewarisnya kali ini.
1: Ketahuan suka nyanyi kalau anak pertama.
0: Oke. Jadi ketika disuruh nyanyi kayak gini, gimana? Mereka exciting banget dong pasti.
1: Parah sih. Yang excited banget justru adiknya, karena dia ngerasa kakaknya punya karya, dia gak punya.
0: Oh, iri.
1: Nah, terus aku bilang, Arka, nanti Arka nyanyi sama bunda. Oke, nyanyi dia kan. Terus setelah rilis lagunya kan yang keluar covernya muka aku doang. Dia nanya, muka aku mana?
0: Aduh, gimana sih? Aduh, iya bener tuh, gak dihargai kreditnya.
1: Tenang, di video liriknya.
0: Di video liriknya ya. Dan berarti benar-benar pas lagi bikin lirik ini bareng-bareng sama Mas Arda juga gitu ya. Sampai notasi sama liriknya bareng-bareng atau notasinya Tantri doang?
1: notasinya bareng-bareng, notasi dan lirik bareng-bareng sebenarnya. Jadi mostly tuh aku kebanyakan memang aku nulis lirik, gitu. Jadi secara notasinya Arda dan music producer itu ada namanya Mas Afif, dia yang arrangement lagunya.
0: Gitu. Walaupun secara apa ya, secara vibesnya masih berasa kotaknya juga gitu, karena mungkin hampir sama seperti belat-belatnya kotak, cuma liriknya memang personal banget gitu ya, tantri banget gitu ya.
1: Kalau menurutku malah sebenarnya kalau ini dibanding ini dengan kotak tuh di sini tidak ada distorsi sama sekali kan. Kalau kotak kan mesti ada distorsinya dan aku
0: ada drive cuman bukan distorsi gitu ya.
1: Iya ada drive-nya betul. Tapi kalau ini aku appreciate banget sama Mas Alfif sebagai music produsernya. Dia tuh justru mengantarkan lirik setiap lirik lagu ini tanpa mengganggu tema-tema tertentu gitu. Jadi benar-benar musiknya tuh nganterin doang. Kalau diperhatiin. Jadi memang ini yang lebih menonjol memang lebih ke vokalnya dan kita mau nyampein liriknya kan. Kalau di kotak aku ngerasa
0: semuanya harus keluar ya.
1: Semuanya stand out. Tapi kalau di sini kan memang ini ya dia menyuguhkan mengantarkan si notasi dan liriknya. Jadi tidak berlebihan lah. Memang kita niatnya pengen sederhana aja lah. Sama seperti konsep kita merilis ini, kita tidak ada marketing plan-nya.
0: Indie banget lah.
1: Tidak ada jelasnya, tidak ada buzzernya, dan alhamdulillah buzzernya adalah ibu-ibu pekerja yang
0: jangan salah, ibu-ibu mama itu adalah ras terkuat di muka bumi.
1: Dan aku juga mau ngucapin makasih buat Pro 2 FM yang luar biasa support banget. Aku senang banget, makasih banget.
0: Pasti dong. Nanti aku mau tanya lah. Pasti kan tadi udah sempat juga cerita ya, tadi kalau misalnya ada banyak yang komen-komen yang mungkin wah ternyata gitu ya gitu. Nanti mungkin bisa ceritain ya, mungkin cari komen-komen atau cerita-cerita dari ibu-ibu luar biasa itu yang paling bikin nyesnya Tantri. Tapi abis yang satu ini jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Balik lagi bareng sama Angga dan juga tentunya masih bareng sama Tantri. Keingetan gak tadi komen-komen yang paling bikin Tantrinya gitu? Wah, ada cerita kayak gini nih, ada gak? Ada gak?
1: Sebenarnya banyak, tapi yang salah satu yang kena banget di aku tuh dia seorang nakes.
0: Oke.
1: Dimana dia tenaga kesehatan, terus anaknya sakit, tapi dia harus merawat orang lain.
0: Aduh.
1: Itu aku langsung kayak, oke. Kerjaan gue yang cuma disuruh senyum doang, it's nothing gitu. Ini dia benar-benar anaknya sakit dan dia harus merawat orang sakit yang lain, which is bukan anaknya. Itu gimana perasaannya? Dan itu aku baca itu kayak ngegeter gitu. Wow, ini salah satu cerita dari ribuan cerita yang masuk di aku tuh yang bikin aku makin percaya diri untuk memberikan kado ini untuk orang-orang yang merasa gagal. Padahal bukan gagal ya.
0: Iya.
1: Bukan gagal.
0: Tapi pernah gak sih?
1: Buat orang-orang yang berjuang.
0: Berjuang, benar. Pernah gak kalau Tantri pas lagi manggung gitu, pas siap anak lagi sakit gitu, pernah gak?
1: Pernah banget. Aku posting tuh tadi barusan di Instagramku sama di TikTok. Jadi aku harus nemenin dia di rumah sakit, kebetulan dirawat di rumah sakit. Jadi aku berangkatnya tuh dari rumah sakit, make up-nya di rumah sakit, terus berangkat ke venue, terus pulangnya ke rumah sakit lagi tuh pernah.
0: Sakit apa waktu itu sampai dirawat rumah sakit?
1: Lambung kalau nggak salah.
0: Waduh.
1: Lambungnya ada masalah sama lambungnya. Itu wah, itu fisiknya.
0: Tapi ke-distract ya sih pas lagi manggung itu, kepikiran gak sih cara kali ini apa tetap ya mau nggak mau harus tetap profesional gitu, harus tinggalin dulu sebentar gitu.
1: Iya, mau tidak mau karena kan memang sudah menjadi suatu kewajiban ya, tanggung jawab kerja gitu. Jadi ya harus meletakkan sebentar aja gitu, walaupun sebelum naik ke panggung banget terus nelfon kondisi anaknya gimana. Benar-benar sebelum naik ke panggung anaknya baik-baik aja. Untung Panda yang support untuk menenangkan gitu. Jadi Panda tuh suamiku ya.
0: Iya, Panda. Bukan DJ Panda. Panda itu Arda maksudnya.
1: Arda ya. Jadi dia yang menenangkan, terus selesai turun panggung ya langsung ke rumah sakit. Sebenarnya ada momen yang paling berat banget sih, tapi ini memang berhubungannya tidak banget dengan anak gitu. Kalau ngomong
0: justru sama orang tua ya?
1: Iya.
0: Iya. Kayak aku pernah dengar Tantri cerita di mana itu waktu itu ya?
1: Aku lupa. Aku udah cerita belum ya. Cuman ada satu momen di Jogja waktu itu. Itu adalah momen terakhir aku bisa berinteraksi sama papa aku. Jadi kita lagi video call, terus abis itu dada-dada masih baik-baik aja. 5 menit kemudian mamaku telepon nangis-nangis, teriak-teriak, papaku jatuh di tangga. Dan aku harus perform di Jogja, which is bukan di Jakarta, yang aku menjangkauin sangat sulit sekali. Itu aku teriak-teriak, wah emosi banget, sampai anak-anak kotak lain-lain cuma meluk, tenang apa segala macam. Akhirnya mau tidak mau aku manggung. Itu titik terberat aku sih. Aku manggung udah nggak bisa fokus gitu, kadang lupa lirik apa segala macam. Tapi untungnya penonton bantuin nyanyi gitu. Udah dari situ langsung pulang Jakarta. Itu sih yang paling berat ya, karena hubungannya sama orang tua. Tapi ya sama anak juga sama sih, cuman karena sudah terlatih mentalnya yang sebelumnya. Allah bisa tercover.
0: Dan kayaknya lagu Ibu Pekerja ini pun bisa dipersembahin juga buat teman Pro 2 yang ngerasa punya ibu itu selama ini struggling buat kamu gitu loh. Ketika iya gak sih? Ketika tahu nih selama ini yang memperjuangkan hidup kamu gitu, yang memperjuangkan mati-matian untuk nyekolahin, ya mungkin bisa aja karena single parent tadi gitu ya. Ini bisa juga, misalnya nanti kamu kasih kado lah, mention, kasih fotonya mama gitu ya, sambil kasih lagu ini gitu. Apalagi ini Superwoman, aduh itu kayaknya bakal jadi kado terbesar buat dia sih harusnya ya.
1: Ada yang ngirim ke aku, Mas.
0: Ada kan?
1: Jadi dia kirim WhatsApp-nya, ibunya yang kirim ke aku by DM. Dia bilang, terima kasih ya Mbak, akhirnya aku. Jadi banyak banget ibu-ibu pekerja yang keluh untuk menyampaikan keresahannya dia sama apalagi anak ya. Jadi ngasih alasan kenapa gua tuh harus kerja tuh, kenapa keluh gitu buat ngomong. Jadi setelah adanya lagu ini, dia kasih ke anaknya, terus di screenshot WhatsApp grup keluarga itu, Bu makasih ya selama ini, akhirnya saya tahu kenapa ibu selama ini kerja banting tulang buat menghidupi aku sampai aku sarjana, bla bla bla segala macam, dengan dia single parent ya. Jadi kayak wah, POV-nya jadi panjang gitu. POV-nya jadi luas banget. Aku langsung kayak blessing banget, alhamdulillah aku dikasih kesempatan untuk bisa punya manfaat melalui lagu ini untuk banyak orang.
0: Benar. Dan kayak kalau sampai saat ini sih seumur hidupku belum pernah dengar lagu dengan tema yang seperti ini ya. Jadi mudah-mudahan ini yang pertama kali dan tentunya bisa jadi sangat-sangat berkesan. Video klip udah bisa dilihat di mana, Tantri?
1: video lirik ya, ada
0: video
1: di
0: lirik,
1: YouTube.
0: Di YouTube ya, di YouTube-nya
1: Tantri Arda.
0: Oke, okay, itu ada di situ, langsung cek aja teman berdua. Kalau DSP udah pastilah ada di Instagram, mau dipakai soundnya, pasti Tantri akan senang banget. Dan yang pasti bukan cuma Tantri yang senang, tapi ibunya kamu, ya gak sih? Tantri!
1: Woman superwoman.
0: Betul, woman superwoman. Thank you banget udah mau ngobrol. Tapi boleh dong sedikit aja, boleh gak? Sedikit ref-nya, boleh dong. Kasih-kasih kita dong ref-nya boleh, lagu boleh. Ibu Pekerja ya. Ini dia, Tantri.

0: Tantri dengan ibu pekerja, thank you banget udah bisa ngobrol hari ini, dan hari ini pasti sangat berkesan buat seluruh ibu-ibu pekerja yang ada di seluruh Indonesia.
1: Amin, terima kasih banyak Pro 2 udah support buat aku, buat karya ini, buat para perempuan dan ibu pekerja yang sedang berjuang untuk keluarga.
0: Oke, thank you banget sekali lagi. Salam buat Arda, Kara dan juga Arka ya.
1: Arka.
0: Oke.
1: Thank you ya.
0: Thank you buat teman berdua, thank you juga buat udah dari tadi stay tune bareng sama kita berdua. Ketemu lagi besok ya di Music Live Chat di jam yang sama di kota kamu. Bisa bakal ada penyiar kece-kece di kota kamu juga, jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM. Bye bye. Music Live Chat. Music Live Chat.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: Kamu lagi dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: ...99,8 Pro 2 FM, Matang Buah, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Jumpa lagi ya di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya masih bareng sama Adelia Manik di sini, yang senyum manis banget buat kamu semua yang sedang mendengarkan malam hari ini, teman Pro 2. Dan kita di pukul 9 lepas 8 menit waktu Indonesia bagian tengah, kita di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pastinya teman Pro 2, di segmen ini, di Jaga Malam ini, kita masuk di segmen refleksi sekaligus request lagu ya. Jadi buat kamu yang mau cerita hari ini kamu kenapa, boleh banget teman Pro 2, atau mau curhat apapun itu boleh banget ya, sambil kita dengerin lagu-lagu favorit kamu yang pengen banget kamu dengerin di suasana yang tenang teduh kayak gini teman Pro 2. Boleh bergabung di 0851-3728-7493 teman Pro 2. Adelia di sini menanti ya, menanti kamu 1x24 jam ya, udah kayak security ya itu ya. So Adelia di sini teman Pro 2, kalau mau SMS WA bisa, mau DM juga bisa di Instagram di @ri_pro2atambua. So, Adel tunggu partisipasinya.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Hilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Iya, si Jui kawan nih. Sekarang ini semua serba online nih. Pesan barang saya lihat online. Belanja saya online. Yang paling seru nih, pinjaman online. Terlalu menguntungkan nah.
1: Tapi di era digitalisasi begini semua transaksi itu memang betul dimudahkan. Tapi bukan berarti lu juga ajukan pinjaman online toh kawan.
0: Kenapa tidak kawan? Nah, itu cara mudah. Kau tinggal klik aplikasi pinjol, langsung mengisi data diri tanpa proses lama le. Pinjam langsung masuk di rekening. Gampang toh kawan.
1: Iya, gampang cair dan gampang habis juga toh. Tapi yang paling parah tuh gampang viral.
0: Hah? Viral?
1: Iya toh, lu telat bayar satu hari saja langsung viral lah kawan. Nah, nanti pihak pinjaman online sendiri sebarkan lu buka KTP di media sosial. Lu siap viral karena utang pinjol, begitu lu mau.
0: Oh begitu kok kawan.
1: Nah begitu, kalau ada promosi pinjol lewat lu bawa akun media sosial, lu skip saya biar aman.
0: Baik su, makasih ya suka singkat bete.

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.

0: jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Masih dijaga malam Pro 2 FM, Matan Buah Teman Terbaik Kamu. Masih bareng sama Adelia di sini, teman Pro 2. Dan Adelia masih menemani kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam pastinya. Dan di pukul 10 lepas 7 menit waktu Indonesia bagian tengah, kita masih di segmen cerita refleksi hari ini. Kamu kenapa? Apakah hari ini kamu baru habis putus cinta? Atau mungkin hari ini lagi jatuh cinta, teman Pro 2? Atau hari ini mungkin kamu ketemu mantan di jalan, ataukah sendal kamu, sendal kesayangan kamu putus, atau apapun itu, boleh banget cerita sama Adelia di sini ya, teman Pro 2 ya. Adelia di sini siap 1 kali 24 jam mendengarkan kamu. Udah kayak security ya ini ya, teman Pro 2, tapi Adelia di sini siap mendengarkan kamu ya, sambil kita dengerin lagu-lagu favorit kamu yang pengen kamu dengerin di suasana yang makin larut makin rindu gitu ya. Tidak, makin larut makin tenang pastinya, teman Pro 2. Boleh bergabung di 0851-3728-7493. Kamu boleh chat WhatsApp atau telepon, boleh juga DM di Instagram di @RRI_Pro2Atambua. Kita masih punya waktu sejam lagi ya, teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang belum bergabung, yuk buruan.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

0: berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa loh taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Mampro 2 dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siaran hari ini, edisi hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Adelia Manek mengucapkan terima kasih, sampai jumpa besok pagi, Tuhan memberkati. Sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang mendara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti di edisi hari Rabu 20 Mei 2026. Dari Jalan Eltari Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Amin. Pembacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 4 hingga ayat yang ke-7. Saya akan membacakan bagi kita. Kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi sahabat pendengar yang terkasih. Apa kabar hari ini? Semoga dalam segala aktivitas dan pergumulan hati kita tetap dipenuhi damai sejahtera. Pagi ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan manusia, yaitu cinta kasih yang menjadi terang di tengah kehidupan. Sahabat pendengar, dunia saat ini penuh dengan realita orang-orang yang penuh dengan kesibukan, sibuk bekerja, sibuk mengejar impian, bahkan sibuk memikirkan diri sendiri. Tetapi di tengah kesibukan itu, sebenarnya ada banyak hati yang sedang haus akan kasih. Kadang seseorang tidak membutuhkan uang yang banyak, tetapi hanya ingin didengar. Tidak membutuhkan nasihat panjang, tetapi hanya ingin dipahami. Dan tidak membutuhkan hadiah mahal, tetapi hanya ingin dianggap berarti. Inilah pentingnya cinta kasih. Bapak, mama, saudara-saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam 1 Korintus pasal 13 dikatakan bahwa kasih itu sabar, murah hati, tidak sombong, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya, kasih bukan sekedar perasaan, tetapi tindakan nyata yang membawa kehangatan bagi sesama. Bayangkan, jika sebuah rumah tanpa kasih, mungkin bangunannya indah, tetapi akan terasa dingin. Sebaliknya, rumah sederhana yang dipenuhi cinta kasih akan menjadi tempat yang nyaman dan penuh sukacita. Begitu juga hidup kita. Kehadiran kita seharusnya membawa terang, bukan luka. Membawa penghiburan, bukan beban. Sahabat pendengar, kadang bentuk kasih yang paling besar justru terlihat dalam hal-hal yang kecil. Contoh, menyapa dengan ramah, memaafkan terlebih dahulu, membantu tanpa diminta, atau meluangkan waktu untuk seseorang yang sedang kesepian. Karena kasih yang tulus selalu meninggalkan jejak di hati orang lain. Hari ini mari kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah hidup kita menjadi saluran kasih bagi keluarga, teman, dan orang di sekitar kita? Jangan menunggu menjadi sempurna untuk mengasihi. Jangan menunggu kita kaya untuk berbagi. Dan jangan menunggu orang lain memulai terlebih dahulu. Sebab dunia ini bisa menjadi lebih indah ketika ada lebih banyak orang yang memilih hidup dalam cinta kasih. Kiranya melalui perkataan, sikap, dan tindakan kita hari ini, ada orang yang merasa dikuatkan, dipulihkan, dan kembali memiliki harapan. Selamat menjalani hari dengan penuh cinta kasih. Tuhan memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk waktu yang terus Bapa berikan bagi kami. Hari ini kami bersyukur untuk firman yang sudah kami dengar. Kami sadari bahwa sebagai manusia, terkadang kami melupakan hal-hal yang sepele seperti itu. Kami lebih senang menahan amarah kami. Kami lebih senang melihat orang lain terluka. Kami lebih senang melihat orang lain menangis. Karena itu, ampuni kami Tuhan. Tolong kami agar kami mampu melaksanakan semua perintah firman-Mu di dalam hidup kami, bagi
semua.

kami temui. Kami berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, dari tingkat pusat sampai ke daerah kami. Tuhan tolong berkati semua pemimpin kami, agar mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan keadilan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Tuhan berikan bagi kami. Hari ini kami akan memulai dengan segala aktivitas kami mulai dari pagi ini. Berkati kami semua Tuhan, agar semua yang kami lakukan biarlah berdasarkan kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dan semua yang kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami. Tak lupa kami berdoa untuk RRI Pro 2 Atambua yang dengan setia memberikan siaran-siaran yang terbaik, penuh dengan kasih, dan semua pendengar Tuhan memberkati. Ini doa kami Bapa, ini permohonan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.

Mojang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya.
1: Sebab ia yang sudi kau kandung, haleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, haleluya.
0: Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya.
0: Marilah berdoa.
1: Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan.

0: kehidupan kekal bersama bundanya, perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
0: Amin.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai cantik, aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hey, apa? Alsi teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes.

Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Oke, 99,8 roda 2 tambah teman terbaik kamu. Kita di Spada Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi ini kita mau ngasih informasi buat kamu teman Pro 2 ya. Oke. Nah, tahu enggak sih teman Pro 2? Negara Jepang sudah mengembangkan saat ini tengah mengembangkan obat yang disebut-sebut bisa membantu manusia menemukan gigi baru secara alami. Wow, kabar menarik ya buat yang punya yang apa ya, mengalami gigi ompong gitu ya. Dan ternyata teman Pro 2, teknologi ini dikembangkan untuk pasien dengan congenital tooth agenesis atau kondisi bawaan lahir ketika seseorang tidak memiliki sebagian gigi permanen. Oh gitu rupanya ya. Ini buat yang secara dari lahir itu enggak punya gigi gitu ya. Jadi ini berbeda juga dari implan ataupun gigi palsu. Ya, ini adalah terapi yang mencoba merangsang tubuh untuk menumbuhkan gigi baru secara alami. Pengembangan obat itu kembali menjadi perhatian setelah sejumlah penelitian terbaru dari Jepang menunjukkan uji klinis regenerasi gigi pada manusia yang sedang berlangsung. Dan mengutip dari Science Direct, penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Oral Biosciences 2026 ini memantau uji klinis regenerasi gigi permanen menggunakan antibody anti USAG1 atau TRG035. Dalam studi itu, TRG035 ini dikembangkan sebagai terapi regenerasi gigi yang menargetkan langsung mekanisme biologis pembentukan gigi. Peneliti menggunakan teknologi MRI dan CT scan untuk memantau terbentuknya tooth germ atau bakal calon gigi baru selama proses uji klinis berlangsung. Sederhananya, terapi ini dirancang untuk membangunkan bibit gigi yang sebelumnya tidak berkembang agar bisa tumbuh menjadi gigi yang baru. Nah, pengembangan obat penumbuh gigi ini sebenarnya sudah diteliti dalam beberapa tahun terakhir ya. Salah satunya itu lewat studi development of a new antibody drug to treat congenital tooth agenesis oleh Katsu Takahashi dan juga tim peneliti Jepang. Nah, dalam penelitian itu, ilmuwan menjelaskan terapi menggunakan antibody anti USAG1 dikembangkan untuk merangsang pertumbuhan gigi baru secara alami. Dan USAG1 ini merupakan protein yang diketahui berperan menghambat pertumbuhan gigi. Dengan menekan protein tersebut menggunakan antibody khusus, peneliti berharap bibit gigi yang sebelumnya tidak berkembang bisa kembali aktif dan tumbuh menjadi gigi baru. Penelitian ini terutama ditujukan bagi pasien dengan congenital tooth agenesis. Kondisi itu bisa memengaruhi kemampuan mengunyah, berbicara, hingga rasa percaya diri karena seseorang lahir tanpa beberapa gigi permanen. Nah, pengembangan obat ini sudah melewati tahap uji pada hewan sebelumnya akhirnya memasuki fase uji klinis pada manusia. Meski begitu, teknologi regenerasi gigi ini masih membutuhkan penelitian lanjutan untuk memastikan keamanan dan efektivitasnya sebelum bisa digunakan secara luas. Dan jika berhasil, terapi ini berpotensi menjadi salah satu terobosan besar di dunia kedokteran gigi karena memungkinkan manusia menumbuhkan gigi baru tanpa prosedur implan. Wow, gimana nih menurut kamu teman Pro 2? Menarik banget ya. Kita tetap di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

teman-teman Produa, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Bola Mania dimanapun Anda berada, Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022, kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini, tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini? Ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu CB dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Ya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.